Rombat FM, saudara semua, itu Veronica ya. Terima kasih teman-teman saudara di pagi hari ini, belum siang. Oke, okay. Dan saudara menit yang ke-11 dari pukul 9 pagi ya, pastinya di luar sana masih gerimis. Oke, okay, hari Jumat ya. Oke, okay, untuk mungkin umat muslim yang mungkin persiapan nantinya di sholat Jumat ya, semoga ibadahnya lancar. Dan saudara, kita buka program kita saat ini, yaitu Paparisa Komunitas. Dan Paparisa Komunitas nantinya informasi juga akan kita bagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia. Ya,

Sahabat budaya, permainan yang berikut ini memiliki nama yang cukup unik, yakni Leng Kalileng. Tidak ada sejarah pasti dari mana nama ini menjadi identitas permainan satu ini dan dari mana dia berasal. Permainan ini dimainkan dengan menyanyikan lagu Leng Kalileng sambil berputar mengelilingi si buta. Permainan ini dimainkan oleh banyak pemain, salah satunya akan menjadi si Cina buta, dan yang lainnya adalah orang biasa. Si Cina buta akan ditutup matanya dengan kain dan sebagainya. Pemain lainnya akan membuat lingkaran dengan berpegang tangan, dan si Cina buta akan duduk di tengah-tengah lingkaran itu. Mereka akan berputar-putar mengelilingi si Cina buta sambil bernyanyi lagu Leng Kali Leng. Dan di akhir permainan, mereka akan berteriak buta sambil mengacak-acak

0: merdeka, semua yang kita tetap merdeka atau mati. Merdeka!
1: Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan tidaklah gampang. Mempertaruhkan nyawa, mengorbankan jiwa hanya demi kemerdekaan yang sejati. Parang Salawaku, bambu runcing, bertarung dengan senapan kaum penjajah. Bunyi letusan di mana-mana, tidak melulu lantahkan semangat para pahlawan demi kemerdekaan. Kini, kisah tersebut menjadi sejarah yang tak terlupakan. Senjata yang seadanya, salah satunya yakni parang Kapitan Aras Lesnusa yang menjadi saksi bisu peristiwa tersebut dari masa ke masa.
2: Pendengar, Museum Siwalima dibangun pada masa penjajahan. Terletak di kawasan Taman Makmur Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Menyimpan banyak benda-benda bersejarah. Salah satu benda bersejarah tersebut adalah parang Kapitan Aras Lesnusa. Bagaimanakah cerita sejarah dari parang Kapitan Aras Lesnusa? Kita ikuti wawancara Joso Rui dengan Koordinator Koleksi dan Edukasi Museum Siwalima Provinsi Maluku, Ibu Evi Melua, berikut ini.
3: Ini adalah koleksi parang bersejarah. Parang ini milik Kapitan Aras Lesnusa. Bisa cerita bagaimana parang ini cukup bersejarah bagi Maluku?
4: Parang yang merupakan koleksi dari Museum Negeri Provinsi Maluku Siwalima Ambon, ini kami temukan di Buru, di persisnya di Desa Leksula. Parang ini kami dapati dari marga Lesnusa yang memang beliaulah yang mempunyai parang tersebut. Parang ini bersejarah karena pada tahun 1942 ketika Jepang ada di Maluku, teristimewa di Leksula, tepatnya di Desa Mangaswaan, itu ada komandan Jepang yang bernama Nagasawa. Ketika memerintah di daerah setempat, beliau dengan kekejamannya membuat rakyat semena-mena diperlakukan tidak adil. Beliau diusung ketika beliau memberikan perintah-perintah kepada masyarakat setempat, itu beliau diusung oleh penduduk dan dibawa keliling kampung untuk mendapat perintah dari beliau. Dan yang paling yang tidak moral, yaitu ketika beliau ingin mendapati seorang wanita, entah itu gadis perawan ataupun istri orang, beliau harus mendapatkannya. Dari hal-hal kekejaman tersebut dari Komandan Nagasawa, masyarakat setempat mereka berkumpul dan melaksanakan musyawarah. Dan musyawarah itu terjadi, ada 4 marga yang hadir saat itu, yaitu keluarga Lesnusa, keluarga Saliki, keluarga Hukunala, dan keluarga Sulisa. Di situ mereka berembuk untuk bagaimana caranya harus membunuh Komandan Nagasawa akibat perlakuannya yang tidak semena-mena kepada masyarakat setempat. Akhirnya ketika mereka berunding, disitulah mereka tentukan untuk salah seorang bapak, yaitu dari marga Lesnusa yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat Tete Pende, karena memang struktur profilnya itu pendek. Ya. Dan ketika beliau dikasih tanggung jawab untuk harus membunuh Komandan Nagasawa dan diikuti oleh beberapa marga yang lain untuk membantu. Dan mereka melakukan strategi untuk membunuh Komandan Nagasawa tersebut. Strategi yang didapati oleh mereka yaitu ketika Komandan Nagasawa itu di saat mandi. Kenapa di saat mandi? Karena mereka berpikir bahwa ada magic yang dipergunakan oleh Komandan Nagasawa sehingga beliau dapat semena-mena melakukan masyarakat setempat. Akhirnya ketika mandi ia akan berbusana cuman dengan pakaian dalam, dan disitulah penyerangan terjadi dari 4 jurusan, yaitu barat, timur, selatan, utara. Dan disitulah Komandan Nagasawa ditikam oleh Tete Pende, dimaksud dengan parang ini, sehingga beliau pun meninggal.
3: Proses penikaman ini terjadi di pulau?
4: Di Desa Fakal.
3: Itu di pulau apa itu?
4: Di Pulau Buru, Kecamatan Leksula.
3: Jadi parang ini digunakan oleh Kapitan Aras Lesnusa ini?
4: Iya, karena beliaulah yang mempunyai parang dimaksud, dan beliaulah yang memang langsung menikam Komandan Nagasawa tersebut.
2: Saudara pendengar, parang Kapitan Aras Lesnusa yang mempunyai kisah histori saat melawan penjajah Jepang ini tersimpan di dalam lemari kaca yang ada di salah satu ruangan pada Museum Siwa V Provinsi Maluku.
3: Bagaimana proses pelestarian hingga ada di Museum Siwa V ini?
4: Ya, kami mendapatkan koleksi ini karena sumbangan dari TT Penda tersebut, dari Marga Lesnusa itu. Ketika di tahun 2012, itu tim survei kami ke Leksula, dan disitulah diceritakan ada koleksi bersejarah ya parang ini, terus mereka disumbangkan oleh TT Penda dimaksud. Dan saya mempertegaskan deskripsinya yang akurat pada tahun 2016 ketika saya survei sendiri di Leksula. Jadi saya ketemu dengan anak-anak dari TT Penda dimaksud yang merupakan ahli waris dari TT Penda tersebut karena TT Pendanya udah meninggal. Dan saya juga sempat ke makamnya. Ke makam TT Penda saya sempat ke sana dan saya mewawancarai tiga ahli waris yaitu ketiga anak dari TT Penda.
3: Apa yang diceritakan oleh anak dari ahli waris Kapitan Aras Lesnusa atau TT Penda ini?
4: Ya, cerita mereka pada intinya sama, yaitu ayah mereka yang mempunyai parang dimaksud dan yang membunuh Komandan Nagasawa saat itu. Dan ini merupakan satu kebanggaan tersendiri dari ketiga anak yang memang kebetulan duanya itu ada di desa Leksula dan yang satunya ada di kota Ambon.
3: Parang bersejarah ini kan kalau dilihat dari tahun yang ada tahun 1944 berarti sudah 75 tahun begitu. Sejak kapan parang ini masuk museum?
4: Dari tahun 2012.
3: Dan bagaimana masyarakat setempat saat parang ini diambil begitu atau dari pihak keluarga cukup legowo kah untuk memberikan parang ini untuk dijaga kelestariannya?
4: Ya, karena di saat itu kami yang survei, kami menjelaskan bahwa parang ini tidak semena-mena untuk kami perlakukan, untuk kami jual, ataupun kami mendapatkan uang, ataupun apa. Tetapi parang ini akan kami simpan di lembaga kami, yaitu museum, untuk kami dapat memamerkan kepada generasi muda dan masyarakat umum seutuhnya, sehingga mereka juga mengetahui bahwa di Leksula itu ada koleksi yang bersejarah yang pernah membunuh komandan dan Nagasawa yang aslinya dari Jepang.
2: Itulah mengenai sejarah parang Kapitan Aras Lesnusa. Benda ini menjadi saksi sejarah perjuangan masyarakat Maluku dalam menumpas kaum penjajah. Parang tersebut kini menjadi benda bersejarah yang dilindungi oleh negara karena berada di Museum Siwa V Ambon.

Sahabat budaya, banyak sekali tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Maluku yang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam yang berada di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah bangsa Belanda menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengambil alih seluruh alih bangunan loji tersebut. Maka bangunan itu sudah diubah menjadi tempat kubu pertahanan. Kemudian, pada abad ke-17 setelah VOC dibentuk oleh Heeren 17, di Belanda akhirnya kembali bertempur melawan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh seorang kapitan bernama Kaki Ali dan kawan-kawannya. Pembangunan benteng ini terus dilakukan oleh tentara Belanda dan pada akhirnya dilanjutkan pembangunannya lagi oleh seorang tokoh antagonis yaitu Arnold de Vlaming van Oxholm. Maka konstruksi daripada benteng tersebut seperti sebuah bangunan rumah yang disebut blokhuis, terdiri dari 3 lantai, lantai berbata merah dan berlantai kayu besi. Pada ujung bangunan ada terdapat sebuah menara pengintai dan ruangan lainnya untuk tempat tidur para serdadu dan tempat pertemuan. Penjajah Belanda meninggalkan benteng Amsterdam pada awal tahun 1900 dalam keadaan rusak, serta ditumbuhi sebatang pohon beringin yang sangat besar. Dan benteng Amsterdam kembali dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, benteng peninggalan sejarah hanya tinggal sebagian saja, dan sebagiannya lagi sudah dijadikan perumahan rakyat. Pemerintah daerah berupaya terus untuk melindungi benteng-benteng peninggalan bangsa Portugis dan Belanda sebagai

Rombat FM, saudara semua, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mencatatkan kinerja positif dalam pengolahan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Selain mendapatkan pendapatan asli daerah yang melampaui target hingga 170,13%, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ini juga memperoleh opini warga dengan pengecualian ya dari Badan Pemeriksaan Keuangan di Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku. Dan saudara, capaian tersebut disampaikan Bupati Seram Bagian Barat Asri saat menyampaikan nota pengantaran ya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD SBB pada Kamis kemarin. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Keberagaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan atau

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Perombat FM, Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan menegaskan komitmennya menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Dan komitmen tersebut disampaikan dalam publik expose laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pada Kamis kemarin tanggal 2 Juni 2025.

dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Andrianto mengatakan BPJS Kesehatan mengembang amanah besar sebagai pengelolaan dana publik yang berasal dari peserta pemerintah dan pemberi kerja. Karena itu ya, penyelenggaraan program JKN ini harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketahanan, kehati-hatian, dan juga integritas. Dian Basudara, ia mengatakan perlanjutan program JKN ini membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang. Dian Basudara, tantangan tersebut meliputi keberlanjutan finansial program, peningkatan kualitas layanan, perluasan kepersertaan aktif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Selamat pagi untuk Pak Sudara yang baru bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini ya. Dan BTNC masih tetap terus menemani Pak Sudara sampai nanti ketemu Anda di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: waktu Indonesia Timur.
1: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
2: Emangnya pohon pala masih ada ya?
3: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
2: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
3: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
2: Oh, begitu ya, Ma.
4: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Sobat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, BMKG menghimbau masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran ya mewaspadai potensi gelombang laut sedang di sejumlah wilayah perairan Maluku pada tanggal 3 hari ini sampai dengan tanggal 4 Juni 2026. Dan kondisi dipicu oleh pola angin timur hingga tenggara serta adanya daerah pertemuan angin di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan ya. Dan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin mengatakan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter ini berpeluang terjadi di sejumlah perairan Maluku. Dan wilayah yang berpotensi berdampak antara lain perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Serang bagian timur, Pulau Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermataleti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arahuru bagian tengah dan juga barat. Menurut Mujahidin ini, kecepatan angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai dengan 20 knot. Namun peningkatan kecepatan angin lebih dari 20 knot itu terpantau di perairan Pulau Buru, Laut Banda dan Laut Arahuru yang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baelio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Baelio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi Bu Rati. Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
2: Ini Bu Rati, mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
2: Ya ampun Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
2: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke Balai Desa.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bukit Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK tim pembina posyandu tingkat kabupaten di ruang pertemuan Hotel Amboina Biru pada Kamis kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tim pembina posyandu dalam mendukung transformasi layanan primer melalui implementasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal. Dan BIMTEK ini diikuti tim pembina posyandu tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, kepala puskesmas, serta kader posyandu dari berbagai wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Salvinus Kainama, saat membuka kegiatan menegaskan posyandu kini memiliki peran yang jauh lebih dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tapi telah menjadi pusat pelayanan masyarakat yang terintegritas berbagai sektor pelayanan dasar.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Sobat FM, Basudara semua kembali di 90,1 MHz dan Basudara BTNC sekaligus saya pamit ya dari ruang dengar Basudara. Terima kasih, nantinya akan ada rekan Lisa ya yang teman di Basudara saat ini. Selamat siang dan amato.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bass. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Mbak Sudara masih dengan tong di Pro Ampas. Selamat siang Mbak Sudara, apa kabar? Semoga Mbak Sudara dong kabar baik-baik saja, sehat, bahagia. Dan ya mungkin sebagian ada yang WFH, work from home, atau juga tetap beraktivitas seperti biasanya. Hari ini katong sudah masuk di hari Jumat ya, hari Jumat di hari ke baru hari ketiga. Ya, hari ketiga bulan Juli, Mbak Saudara. Kata mau ucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Saudara yang hari ini ulang tahun. Selamat menerima berkat Tuhan, selamat semoga berkat, sehat selalu dan bahagia selalu. Ya, Mbak Saudara, kata masih lanjut dengan donci-donci yang saat ini masih kita hadirkan di Pro Ampa. Suara Budaya Maluku dari tadi dengar donci-donci yang bagus-bagus, tapi kita masih tetap dengar donci yang bagus-bagus. Dan tentu saja kabar-kabar yang selanjutnya akan dipandu oleh Beta Kesasihan. Sampai nanti di jam 5 sore, Mbak Saudara. Jadi don nyampi mana-mana, tetap dengar di Pro Ampa. Suara Budaya Maluku, karena kata Indonesia.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Indonesia kaya akan makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional dari Maluku, terkhusus kota Ambon, yakni sagu tumbu. Sagu tumbu adalah salah satu makanan tradisional yang unik, karena bahan dasarnya berasal dari tanaman khas Maluku yaitu sagu dan kenari. Bahan dasar pembuatan sagu tumbu bersumber dari perpaduan antara tepung sagu kering, gula merah, dan biji kenari. Bahan ini diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk di dalam lubang atau lesung, makanya disebut sagu tumbuk. Karena dibuat dengan cara ditumbuk, itulah sagu tumbuk. Salah satu makanan khas Ambon yang diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi jajanan enak dan bergizi. Cita rasa campuran antara rasa sagu, kenari, dan manis gula merah. Sagunya terasa lembut dengan butiran halus, harum kenari serta manis khas gula aren.

Mas Mbak Saudara kata masih hadir menemani dan bertemu Mbak Saudara dan informasi-informasi yang pastinya terupdate ya untuk Mbak Saudara. Belum lama ini ya Kroasia akhirnya harus mengalah untuk Portugal di posisi skor 2-1 ya Mbak Saudara. Dan tadi sempat juga ada yang pawe-pawe dan lain sebagainya. Ya, untuk para fans yang harus kalah ya, timnya, tim kesayangannya kalah, mudah-mudahan lo bisa menerima kenyataan. Iya, Mbak Saudara, masih ingat di Pro Ampa, ini belum lama ya, belum lama ini Mbak Saudara. Prancis juga mengalami hal yang sama juga, bukan Prancis ya, maksudnya belum lama ini ketemu menyaksikan pertandingan Prancis dan tentu saja sampai saat ini euforia Piala Dunia FIFA 2026 masih terasa di kota Ambon, walaupun ya sing sebanding dengan ketika waktu Belanda masih main ya Saudara, pasti paling ramai sekali. Dan Saudara, para pendukung tim nasional Prancis semakin optimis setelah melihat performa impresif Les Blues yang terus meningkat di setiap pertandingan yang mereka jalani. Iya, mereka berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0. Semakin memperkuat keyakinan para pendukung bahwa tim asuhan Didier Deschamps itu merupakan salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut juga memperpanjang tren positif Prancis sepanjang turnamen. Dan salah satu pendukung tim Prancis di Ambon, Rido, kepada RRI mengaku sangat percaya diri tim favoritnya masuk melangkah hingga partai puncak. Dan menurutnya kualitas permainan Prancis semakin matang dari pertandingan ke pertandingan. Ya, kita lihat saya nanti bagaimana. Tadi Portugal sumenang lewat menang dari Kroasia. Walaupun ada beberapa drama-drama yang menghiasi antara kedua tim, di mana pertama Ronaldo juga sempat mengisi gol, seharusnya 2, tapi dianulir sebagai offside ya. Nah, kemudian itu tidak diakui sebagai gol. Nah, di babak-babak terakhir Kroasia sempat sempat bisa masuk gol. Masuk gol di detik-detik terakhir itu, tapi dianulir juga sebagai offside. Ya, jadi itu membuat drama pertarungan mereka semakin sengit, Saudara. Dan ya pada akhirnya karena dianulir sebagai offside, jadinya akan sangat terhitung dengan gol. Nah ini dong ada pawai lagi nih, mulai nih besar-besar nih, surame lah ini, Saudara. Ini. Setelah tadi sepi-sepi saja, nah ini sekarang udah masih pawai ini. Tadi di jam 9:30 lewat sampai jam 10 itu dong pawai lagi Pak Saudara. Jam 10 itu sempat agak macet, tapi ya lumayan. Saya terlalu juga sih di daerah-daerah sekitar Brimob situ. Tapi ya bisa lah, katanya bisa lewat-lewat dong sampai akhirnya bisa keluar dari dong punya barisan pawai. Oke, jadi basic begitu Pak Saudara. Nanti kita lihat saja kira-kira seperti apa dan bagaimana nanti pertandingan yang berikutnya. Yang jelas pasti semakin seru ya. Kalau masuk di babak 16 besar ini pasti paling seru. Paling seru karena ini tim-tim yang unggul yang lolos di babak-babak 16 besar ini. Di babak 16 besar. Tunggu saja nanti bagaimana akan penghasil Pak Saudara. Katong dengar lagi donci-donci yang suka tong siapkan di RRI Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

Jika gula merah atau gula aren lebih banyak dikenal berasal dari luar daerah, namun di Maluku ada gula merah produksi lokal, dikenal dengan nama gula merah Saparua yang kualitasnya tidak kalah dengan gula merah lainnya. Ciri khas gula merah lokal Maluku ini bentuknya bulat dan dibungkus dengan daun pisang kering, dijual dengan harga relatif terjangkau. Namun harganya melonjak jelang hari besar keagamaan. Adapun bahan bakunya diambil dari sedapan air pohon mayang, kemudian diolah dengan cara yang tradisional dan sederhana, namun tetap higienis dan mengikuti prosedur yang baik demi menjaga rasa dan kualitasnya. Proses pembuatan gula merah Saparua ini sudah berlangsung secara turun-temurun dan tetap ada hingga saat ini. Keberadaannya masih tetap dicari dan dibutuhkan oleh penggiat usaha kuliner, baik di Maluku dan juga di daerah lain, karena rasanya yang sangat manis. Karena manisnya itu, gula merah Saparua tetap disukai konsumen dan tidak tersisihkan oleh perkembangan zaman.

Berdasarkan pemerintah kota Ambon mempercepat pengembangan konsep kota cerdas atau smart city berbasis teknologi dan data melalui penguatan sistem satu data Ambon, integrasi layanan digital serta pemanfaatan kecerdasan buatan AI di berbagai sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat. Wali Kota Ambon Badewin Watimena melalui keterangan tertulis di Ambon pada hari Rabu lalu menyatakan percepatan tersebut menjadi langkah lanjutan setelah Kota Ambon meraih nilai 3,6 dalam evaluasi implementasi Kota Cerdas Smart City tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi. Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti pembukaan rapat kerja nasional atau Rakernas yang ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Medan, Sumatera Utara. Ia menjelaskan hasil evaluasi yang diterbitkan tersebut oleh Kemkomdigi melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital menempatkan Kota Ambon memperoleh nilai akhir 3,6 berdasarkan penilaian terhadap 6 dimensi utama kota cerdas, yakni smart governance, kemudian smart economy, smart living, smart society, smart environment, dan smart branding.

tanpa, dan ketemu lanjut lagi tadi lagu yang sempat terputus, terpotong ya, bukan terputus, terpotong. Dan mudah-mudahan Mbak sudah terhibur dengan lagu-lagu yang Katong hadirkan. Dan jump di mana-mana, Katong masih ada kabar-kabar yang lain.

masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Tempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Tempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol tempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari tempe dilihat dari cara pembuatannya.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

Iya, Mas Saudara, menjaga kesehatan pada usia lanjut itu membutuhkan perhatian terhadap pola makan dan aktivitas fisik yang seimbang. Seiring bertambahnya usia, katung tubuh mengalami berbagai perubahan yang bisa mempengaruhi kekuatan otot, kepadatan tulang, serta daya tahan tubuh. Karena itu, Mas Saudara, penerapan gaya hidup sehat menjadi salah satu kunci agar lansia, katung orang tua, atau mungkin katung sendiri tetap aktif dan mandiri dalam menjalani keseharian. Masih deng katong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku. Selamat makan siang para saudara semua yang mungkin saat ini sedang menikmati makan siang bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati juga donci-donci dari Pro Ampas RRI Ambon.

saudara, pelaksanaan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia 2026 bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai menarik perhatian Radio Republik Indonesia RRI Pro 3 Jakarta. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya diundang menjadi narasumber dalam siaran langsung melalui sambungan telepon Selasa 30 Juni lalu untuk membahas keseruan kegiatan tersebut. Dan wawancara yang dipandu oleh penyiar Pro 3 Fajar Nugroho berlangsung 10 menit. Dalam kesempatan itu Tersi menjelaskan pelaksanaan nobar di lingkungan lapas mulai dari tujuan, antusiasme warga binaan hingga pengaturan waktu dan pengamanan selama pertandingan berlangsung. Menurutnya nobar diinisiasi oleh Lapas Wahai sebagai bagian dari pemenuhan hak warga binaan untuk memperoleh kegiatan rekreasional sekaligus sarana hiburan yang positif. Seluruh kegiatan dipusatkan di beranda mesra lapas agar mudah diawasi dan tetap berlangsung tertib. Menanggapi pertanyaan mengenai pertandingan yang berlangsung pada dini hari, ia menegaskan bahwa Lapas Wahai tetap berpedoman pada standar operasional prosedur atau SOP. Karena itu warga binaan hanya difasilitasi menonton pertandingan yang berlangsung setelah kamar hunian dibuka pada pagi hari. Ia menambahkan selain kegiatan rekreasional, warga binaan juga ikut berbagai program pembinaan kemandirian seperti pertanian dan pembuatan kerajinan tangan. Hasil kegiatan tersebut bahkan telah memberikan manfaat ekonomi melalui pemberian premi kepada warga binaan yang berpartisipasi aktif. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalam. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

saudara, kaum muslimin dan muslimat, kita menghadirkan donci-donci religi untuk Batamang Mbak Saudara yang saat ini ya suasana menunaikan ibadah salat Jumat ya. Hari ini ketong sumasu di tanggal 3 Juli 2026.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa, kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar, pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqmanul Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ya Allah, ya Rab yang maha penuh kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirnalah yang batil, karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan sirna. Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekali.

hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.

tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian, yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit.

Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia?

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan.
1: Ya akhal Islam, azakumullah.

lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khatimah? Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya gulam, ihfadillah tajidu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu, jaga kamu.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Iya, Pak Saudara, saat ini sudah jam 13:59 waktu Indonesia Timur. Saatnya setelah ketong dengar lagu-lagu religi, menghibur ketemu Pak Saudara kaum muslimin dan muslimat. Nah, sebentar lagi nanti ketong akan lanjut dengan program acara lainnya, di mana nanti jam 2 siang tepat kita sampaikan informasi pas jam dan dilanjutkan dengan donci-donci dan juga berkabar-kabar. Ketong mau informasikan bahwa saudara nanti secara live ketong akan mengudara sebentar untuk program acara spesial for saudara semua, yaitu Etnik Nusantara. Kali ini merupakan produksi dari RRI Ambon dan RRI Jakarta nanti. Jadi buat saudara jampi mana-mana, kita akan menghadirkan tema tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Jadi buat saudara jangan lupa untuk bergabung dengan ketong. Buat saudara bisa berinteraksi dengan ketong di nomor telepon maupun di nomor WhatsApp. Buat saudara selanjutnya informasi pas jam untuk pukul 2 siang waktu Indonesia Timur.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

Mesudana fraksi PDI Perjuangan FDIP DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat SBB mengirim sinyal politik tegas kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. PDIP menegaskan tidak akan menoleransi laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Agenda paripurna diawali dengan penyampaian nota pengantar pemerintah daerah sebagai syarat konstitusional sebelum pembahasan RANPERDA dilanjutkan. Namun bagi fraksi PDIP, penyerahan dokumen tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pintu masuk untuk menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketua Komisi 1 DPRD SBB sekaligus politisi senior fraksi PDI Perjuangan, Rechison F. Penturi Esos menegaskan bahwa nota pengantar harus memenuhi seluruh ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 232 PP Nomor 12 tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 tahun 2020. Informasi lebih lanjut dapat saudara baca di rri.co.id.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Gandaria atau yang berbahasa Latin Bovea macropilagris merupakan salah satu tanaman buahan khas Maluku yang perlu dibudidayakan karena bermanfaat secara ekonomis dan ekologis. Dengan warna buah yang masih muda hijau muda, warna buah masak atau tua kekuningan, bentuk buah bulat, kulit buahnya licin, warna dagingnya kuning, dan biji buah berwarna ungu serta rasa buahnya manis keasaman. Gandaria yang masih muda banyak dimanfaatkan sebagai manisan. Manisan gandaria merupakan suatu makanan yang digemari masyarakat Maluku. Manisan ini terbuat dari bahan asli buah gandaria, gula pasir, garam, cabai, dan makanan ini tergolong sebagai manisan basah karena buah ini kaya akan air, serat, dan vitamin C sebagai antioksidan. Makanan ini dapat dijadikan oleh-oleh khas Ambon bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ambon.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar,

kalau kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh.

polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Bagaimana kabar Mbak Sudara semua? Di akhir pekan ini Mbak Sudara ketus masuk di hari Jumat. Jadi untuk yang menikmati hari libur juga menjelang akhir pekan, selamat menikmati for Mbak Sudara semua. Dan ketemu masih di sini bersama Mbak Sudara dengan kabar-kabar. Kabar-kabar kali ini saya ingin kabar-kabar juga, tapi ya seputar informasi bagaimana ketemu kenal dengan jus. Selama ini ketong biasa minum jus, tapi mungkin ya namanya jus ya memang dikenal sebagai minuman sehat yang kaya dengan akan pung vitamin dan mineral. Tapi Mbak Sudara ingatan, sing semua jus itu aman dikonsumsi oleh penderita asam lambung atau GERD. Ini khususnya buat Mbak Sudara yang punya GERD atau asam lambung. Beberapa jus itu justru akan memiliki kadar asam tinggi yang bisa memicu naiknya asam lambung dan bisa memperburuk berbagai keluhan pencernaan. Nah, jadi dilansir dari Alo Dokter, penderita asam lambung itu perlu lebih selektif dalam memilih jus buah. Soalnya minuman dengan tingkat keasaman tinggi itu bisa merangsang produksi asam lambung yang berlebih hingga mengiritasi dinding lambung. Jadi akibatnya gejala seperti nyeri ulu hati, mual, sensasi terbakar di dada atau heartburn, hingga rasa asam di tenggorokan itu bisa muncul atau bisa semakin parah begitu. Jadi beberapa jenis jus yang sebaiknya dihindari ya untuk bersaudara yang punya GERD atau asam lambung, yaitu yang perlu dihindari nih jus jeruk, kemudian jus lemon, jus strawberry, jus tomat, jus nanas, mangga muda, dan jus apel hijau. Nah, ini jus-jus yang tadi tuh dari buah-buahan tadi tuh akan pung asam paling tinggi. Nah, jadi bersaudara hati-hati ya. Kandungan asam alami dalam buah-buahan tersebut itu yang tadi kita sebutkan itu akan potensinya memicu refluks asam lambung, terutama kalau dikonsumsi saat perut kosong atau dalam jumlah yang berlebihan. Nah, jus jeruk dan lemon itu termasuk minuman yang paling sering memicu keluhan karena mengandung asam sitrat dalam jumlah yang tinggi. Jadi Pak Saudara harus hati-hati ya. Itu tadi informasi yang mudah-mudahan nanti Pak Saudara bisa bisa jalankan dalam keseharian. Jangan sampai nanti dompung asam lambung ke GERD tuh akan tambah-tambah parah ya. Cepat sembuh ya Pak Saudara dari asam lambung dan juga GERD.

0: ketika kita putus.
1: Hancur.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Evaf, yang artinya pulau babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia ya lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayu Ritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Perempat ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo. Waalaikumsalam iya. Deh.
2: Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Yeah. Ini kok Borusiaan ada di Ambon ya? Apa emang merantau tuh gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo, kan banyak orang Batak di
2: Ambon. Kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya Bang Jo.
2: Oh, oke. Okay.
3: Bang Jo tarian udah pernah ke Ambon belum? Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya. Harus datang.
2: Kesononya belum.
3: Harus datang Bang Jo ya.
2: Oke, siap. Kali ini nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Perempat ya.
3: Oke.
2: Nomornya Perempat Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Perempat biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0911 0911 0911 311 544. Orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu apa telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Oh, telepon. Oh, kalau telepon WhatsApp ada lagi nih, Bang.
2: Oh, beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh, Bang Jo.
2: Oh, gitu.
3: Jadi siap, sengaja. Apa-apa. Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Perempat ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya apa namanya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Perempat ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke.
3: Okay. Kalesang tuh kayak pemerhati ya. Nah, kayak gitu Bang Jo. Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku. Gitu Bang Jo. Namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Vigel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Bang, panggilan apa nih? Bang Vigel, Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Vigel.
2: Bang Vigel.
3: Oke, Bang Vigel, silakan disapa dulu nih Bang Jo-nya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Vigel. Siap. Ya, jadi kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang pun juga pendengar Perempat.

0: Figal, Figal.
1: Selamat siang Kak Kalisa.
0: Iya, apa kabar Kak Figal?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah baik.
0: Baik ya Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa ya memimpin ya. Pimpinan ya, pimpinan dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih. Komunitas Kalesang Maluku nih apa? Terus bergelutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
1: Tradisional,
0: Mungkin
1: ya.
0: Kakak Figal bisa cerita dulu.
1: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu, prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya, kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
0: Ya, nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa Kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
1: Kalau dulu beta itu
0: kalau
1: memang,
0: sekarang kan banyak nih,
1: ya, kalau
0: kamu
1: dulu,
0: lihat tari-tarian yang sumoderan
1: ya.
0: Dan lain sebagainya, tapi Kakak, kalau beta lihat masih muda. Tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
1: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
0: Iya.
1: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
0: Iya.
1: Kalau bukan sekarang kapan lai?
0: Iya.
1: Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern, lebih-lebih ke modern. Nah, tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini, generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Nah, sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang beta sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan gitu.
0: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
1: Ya, kalau Bang Jo nya
0: Bang Jo, kok ingat Bang Jo di Jakarta gimana ini? Bang Figal maksudnya.
1: Ya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
0: Oh,
1: ya.
0: Kakak Figal.
1: Ya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih lebih luas laut daripada darat. Nah, kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ampunnya itu bameti.
0: Bameti.
1: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil

0: hasil-hasil dari laut.
1: Laut itu kita okay. ciptakan tariannya. Mm-hmm. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri, Helarotan.
0: Helarotan
1: nih, itu. Ya, jadi kadang semua orang berpikir Helarotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Helarotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu. Ya, permainan
0: itu mungkin Kak Jo bisa cerita itu untuk apa itu? Makna filosofinya.
1: Filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat. Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan-kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Helarotan itu. Dan pada saat proses Helarotan itu, saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon, tampilkan itu tarian, mungkin itu.
0: Ya, Helarotan, memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya, terinspirasi dari orang
1: tradisi,
0: Aboru.
1: Iya, tradisi Aboru itu sudah turun-temurun. Ya. Wow,
0: beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Helarotan? Tahu lagu Helarotan, Bang Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga.
0: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara. Gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu.
0: Oh iya betul.
2: Saya mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Yeah. Terus juga berapa personilnya gitu kan? Boleh silakan.
0: Bisa diceritakan Bang Figal.
1: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil. Namanya pagelaran seni dan literasi. Diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta, dan beta ciptakan tarian Helarotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya.
0: Wow.
1: Yeah. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Helarotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu.
0: Yeah.
1: Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga
0: transportasi juga
1: kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik
0: saja.
1: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya, blockingnya itu yang dirubah.
0: Iya, karena kurang.
1: Iya, kurang personil. Ya. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
0: Iya.
1: Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Helarotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja. Tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
0: Itu sepanjang berapa meter tuh?
1: Itu kalau di Ambon itu sepanjang negerinya.
0: Oh my God.
1: Jadi negeri
0: panjang, ya?
1: Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung, kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
0: 9 meter.
1: Tapi dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
0: 27 apa?
1: 27 orang yang menari. Gitu.
0: Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
1: Sepanjang negeri Amboru.
0: Jadi rotannya sepanjang negeri itu. Oh.
1: Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Amboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Amboru yang pulang, kadang siapapun dari, dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Amboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika, tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Amboru itu Hela Rotan dari negeri Amboru itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
0: Belum lagi yang Hela Rotang.
1: Jadi itu semua.
0: Oh, itu semua tuh.
1: Iya, semua. Oh. Jadi yang pasukan Hela Rotang bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang
0: di Jepang, Bang Jo datang
1: bisa. Yang penting siap fisik, kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu, seperti tarik tambang. Itu Hela Rotangnya seperti gitu, tetapi peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit. Gitu.
0: Seperti itu.
1: Iya.
0: Menarik ya.
2: Herox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
1: Iya. Karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil panggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa Baleo ya. Kalau di Maluku bilang Baleo itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ perkampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil rakyat, mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu.
0: Menarik ya Bang Jo ya.
1: Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari, tergantung dari ya, tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
0: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
1: Cakalele,
0: bambu gila, cakalele,
1: lenso.
0: Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Pak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
1: pawang.
0: Pawangnya ya. Ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya dengan bambunya gitu.
1: Nah, kalau bahasa
0: orang gila ya.
1: Bahasanya bambu itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
0: Nah, tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
1: Nah, kalau di Hela Rotang ini memang berbeda.
0: Beda ya.
1: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di Hela Rotan ini sangat berbeda proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang siapa kalah waktu ada ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Ya, ya. Seperti itu yang
0: Oh, oke.
1: seperti tarik tambang lah.
0: Ya,
1: Kalau orang
0: ya,
1: Ambon bilang
0: ya.
1: tarik tambang, entah di
0: Oh.
1: bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Siap
0: Seperti
2: deh kalau
0: itu
2: gitu.
0: ya.
2: Nanti kita sambung lagi mungkin ya, Kak Lisa dan
0: Oke, Kak
2: juga
0: Dwi.
2: Kak Figal ya,
1: Iya.
2: di apa namanya setelah jeda lagu nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya, abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Iya.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada nih.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya. Oke. Oh, kedap kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Gimana Ayu di Buku Tengah, Kota Mosok.
1: Iya, silakan, Cece Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
2: Halo,
4: sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail, Kak.
4: Dengan Figel.
2: Figel.
4: Iya.
3: Oh, Figel.
1: Iya.
3: Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Baik.
3: Kerja kita baru tole, maksudnya tari kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari
4: Helarotan.
3: Tari, apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan ini kita baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya katong sering lihat toh. Kalau yang ini mungkin katong di Aboru baru katong bisa lihat. Kita mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Aboru atau di Maluku? Saja bertanya pertanyaan, kembali ini atau ucapkan dan kembali selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu bahwa dengan proses Helarotan ini maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri, tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda, Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini. Dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Jadi, kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin.
1: Amin ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya.
4: Ya.
1: Ciri khasnya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah ya?
4: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
2: Merah hitam.
4: Iya. Gitu. Jadi memang lebih di desain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu Bang Jo.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya.
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kalisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada. Tadi awal-awal sih. Tadi awal-awal ada telepon.
1: Oke, siap. Ini
2: kita masih ngobrol-ngobrol.
1: Baca pesan WhatsApp dari Bang Orik ya dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Gitu. Kemudian, apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara? Gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya, lanjut silakan.
4: Bisa. Kajo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke. Ya. Coba. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat kali
2: ya, boleh.
1: Okay. Kedengeran soalnya.
2: Iya. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, enggak kenal.
5: Dija, Kakak Dija, halo.
2: Oh, iya.
5: Oh, iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung.
5: Okay. Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang
5: Leman. Iya. Siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Kakak Figal.
2: Figal.
5: Figal.
2: Iya.
1: Iya.
5: Ya, selamat siang Kakak Pigar.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Oh, iya. Terima kasih.
5: Ya, saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya temanya ya siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Pigar. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu maksudnya Pak Kakak Pigar supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu supaya semakin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Pigar gitu. Oke, gitu saja Kakak Pigar.
2: Kakak
5: ini Dija dan Bang Jojo. Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya. Yang khas ya, tarian adatnya itu apa di sana di Maluku?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo ya.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena apa ya, untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Yeah. Sehingga kita mesti, sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi, kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Yeah. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung terpukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih teriannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi perang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga Maluku luas, Tenggara, ya Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari panah, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing. Oh, gitu, okay. Bang.
1: Jadi banyak ya?
4: Ya banyak, banyak sekali.
1: Wilayahnya.
4: Per wilayah.
1: Pertanyaan yang pertama, apakah ada
4: kecocokan
1: budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya? Gitu.
2: Ada ke...
1: Sudah ada
4: kalau,
1: masuk kalau, ke Ken nggak?
4: Kalau Bang, untuk mirip ke Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh.
2: Beda
4: jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov
1: event
4: Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Patimura itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten. Itu sudah ada, gitu Bang.
1: Siap, sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya, di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Boleh, di Ambon dulu
1: kita
2: ya.
1: Kita tentu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore yang di sebagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan.
2: Oh,
6: Kalisa.
2: Iya.
6: Wah, ada kabar nih, Kalisa.
2: Eda.
6: Sehat.
2: Apa kabar, Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo. Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cikgu. Silakan,
6: Kak Jojo. Kak Jojo ini pincat kali, mama sahabat saja ya, lain Kak Jojo ini. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggil ini kakak
4: Figel.
6: Siapa tadi kakak Figel? Kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kata orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Lagi Maluku Ambon, Ternate. Wih. Ini kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar gak, Kakak Regas? Nah,
4: ya.
6: Ada tarian seperti tarian Saureka-reka.
4: Saureka-reka, iya.
6: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa tadi sana, apa masih itu dengan kalau tari lenso mas sering ya, tari lenso bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori katriji seperti apa tuh? Mohon tanggapannya Kak Fajar. Terima kasih banyak Kak Fajar, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak. Jangke.
1: Jangke. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya. Biar kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Jojo. Iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, iya. Selamat sore, Boru Siahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teh Dinda.
7: Iya, dari Bogor nih, Boru. Iya. Dan kakak Fade, Fagel.
2: Figel.
1: Figel.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon.
4: Iya.
7: Ale rasa, bukan rasa, semua rasa,
2: Sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Viga, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Viga. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hela Rotan nih ya.
2: Hela Rotan.
7: Hela Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Viga. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Viga, Boru Siahaan,
2: okay.
7: Dan
2: Jaja
7: di Jakarta.
2: Saya Dinda.
7: Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Salam budaya. Dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Viga.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
2: Iya.
4: Boleh. Iya. Yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur, yang lain lagi ganti. Karena memang rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah. Karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru. Budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia. Untuk mengenal Oboru lebih dalam. Bahwa Oboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Jadi makan sagu akan yang keras.
4: Keras, tapi
2: kalau suco lo dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja bubure.
4: Gitu.
2: Jadi iya. Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh,
2: itu
4: air
2: sudah teh. Kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya, lumer langsung ya.
2: Lumer,
4: iya. Gitu, Bang.
1: Siap. Kalau untuk pertanyaan tadi, Ciguria itu gimana tuh, Kak Figal?
4: Bagi Beta tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan Beta memang. Di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku, gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: gimana ya? Untuk apa ya, tarian muda-mudi lah gitu. Nah kemudian kalau misalnya juga saureka-reka, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke apa namanya, sagu, batang sagu itu, pelepah sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian gitu. Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotan itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya, Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa, Hela Rotan ini bisa menjadi agenda budaya yang di provinsi, bahkan mungkin di nasional ya.
1: Ini bisa jadi
2: nanti.
4: Kalau,
2: dan menarik sekali
1: kolaborasi
2: ya.
1: Kolaborasi aja sama pemerintah.
4: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotan ini berani kemarin semalam Beta berani tampilkan di depan umum, karena Hela Rotan ini, proses Hela Rotan ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru. Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama. Sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
2: Kita, jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
2: Ya.
1: Oh, oke.
2: Nah sebenarnya ya,
1: mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotannya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat di kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku. Kita mau ingin tampilkan Helarotan itu yang ada di Aburo itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, ya. Dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Dan gitu. Tentu saja untuk melestarikan tarian adat dari Maluku untuk betul, diperkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa, ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan
2: Kak Figal. Oke, silakan Kak Figal.
4: Ya, mungkin tadi kita sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong dikukur, rasa di daging, ale rasa, beta rasa. Hormati.
2: Terima kasih
1: Kak Figal buat
4: sama-sama
1: ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya,
2: pertemuan
1: kita
2: Jo. Di hari ini.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Abang Pop juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayurita pamit undur diri dari RRI Net dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beragam tradisi dan destinasi.

itu kekerabatan yang disebut dengan

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Sempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Sempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol sempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari sempe dilihat dari cara pembuatannya.

Thank you banyak for saudara semua yang masih dengar tolong di Pulau Ampa Suara Budaya Maluku. Dan saudara masih dengar beta Lisa CHM di sini. Pukul 16 lewat 17 menit sekarang ini saudara. Gatong tahu tenun ikat ya. Tenun ikat ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni dan sejarah tinggi, khususnya di Maluku. Di tengah perkembangan industri kreatif, tenun ikat Mudenza hadir sebagai pelaku UMKM yang sing hanya melestarikan budaya lokal tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Jadi saudara, tenun ikat Mudenza memproduksi berbagai jenis kain tenun dengan mengedepankan kualitas, motif khas, serta sentuhan modern supaya bisa diterima oleh masyarakat dimanapun berada ataupun berbagai kalangan. Nah, produk yang dihasilkan sing hanya berupa kain tenun tapi juga diolah menjadi berbagai produk fashion dan juga aksesori seperti pakaian, tas, dan juga shawl. Jadi menurut pemilik tenun ikat Mudenza, Ibu Iren Lololuan, Anto bilang bahwa usaha ini berawal dari keinginan untuk menjaga kelestarian tenun ikat. Tenun bukan sekadar kain tapi juga identitas budaya yang harus terus dijaga. Melalui UMKM ini, Anto bilang Anto ingin membuktikan bahwa produk tradisional

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan. Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya menjaga tata kelola dan transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut disampaikan dalam public expose laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, Kamis 2 Juli 2026. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat mengatakan, BPJS Kesehatan mengemban amanah besar sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja. Karena itu penyelenggaraan program JKN harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Ia mengatakan keberlanjutan program JKN membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang. Tantangan tersebut meliputi keberlanjutan finansial program, peningkatan kualitas layanan, perluasan kepesertaan aktif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom buat Pak Saudara Gandon semua. Di sore ini jumpa lagi dengan Beta Hati Manilet. Di edisi siar hari ini katong ada di hari ketiga bulan Juli, tepatnya Jumat 3 Juli 2026. Dan Pak Saudara, saat ini Beta akan bertemu Pak Saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for Pak Saudara dong semua. Saat ini ketong ada di acara Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu dandut akan Beta kasih par Pak Saudara dong semua. Yang mau request lagu-lagu dandut juga silakan Beta buka di jalur telepon 0911 311 5444. Oke, Pak Saudara, Dandut Nusantara akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua. Selamat sore yang baru saja bergabung dengan keton di Pro 4 RRI Ambon.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara masih di Dandut Nusantara ya, di mana hiburan lagu-lagu dandut masih terus menghiasi ruang dengar Basudara. Dan di sila lagu-lagu dandut, beberapa informasi akan beta kasih par Basudara dong. Nah, ini Basudara, BMKG dong himbau waspada gelombang dengan 2,5 meter di perairan Maluku, Basudara. Nah, BMKG menghimbau masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran waspada potensi gelombang laut yang di sejumlah wilayah perairan Maluku pada 3 sampai 4 Juli 2026. Nah, kondisi ini dipicu oleh pola angin timur hingga tenggara serta adanya daerah pertemuan angin. Nah, di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Dan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Mujahidin, ya, Anto bilang tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Maluku. Dan wilayah yang berpotensi terdampak antara lain perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian timur, Kepulauan Bandanaira, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermata Leti, perairan Betar, Laut Banda, serta Laut Arafuru bagian tengah dan barat. Nah, Basudara, Mujahidin Anto bilang, kecepatan angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 20 knot. Namun, peningkatan kecepatan angin lebih dari 20 terpantau di perairan Pulau Buru, Laut Banda, dan Laut Arafuru yang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di wilayah tersebut. Nah, Basudara, BMKG juga dong kasih ingat adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran terutama bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri hingga kapal berukuran besar apabila kondisi angin dan gelombang meningkat melebihi angin ambang batas keselamatan, maka masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir untuk tetap waspada dan terus memantau informasi cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG guna mengantisipasi potensi dampak gelombang tinggi terhadap aktivitas pelayaran dan perikanan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK tim pembina posyandu tingkat kabupaten di ruang pertemuan Hotel Amboina. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas tim pembina posyandu dalam mendukung transformasi layanan primer melalui implementasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal. BIMTEK diikuti tim pembina posyandu tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, kepala puskesmas, serta kader puskesmas dari berbagai wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Wakil Bupati Seram Bagian Barat Silvinus Kainama menyatakan kegiatan menegaskan posyandu ini kini memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Menurutnya, posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai sektor pelayanan dasar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.
1: Dari pila jadi pila tuhaha ulihat tuhaha.
2: Maluku dikenal 3 jenis pila, yaitu pila keras, pila gandong, atau pila tanpa siri. Pila keras adalah sumpah yang diikrarkan antara 2 negeri atau kampung atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pila gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pila tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pila ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pila keras dan pila gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pila ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pila tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pila tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Perompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara Sentra Sakatun sudah ada di pukul 19.07 dan kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni Pustaka Maluku, di mana pusat pengetahuan kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dong dengan lagu-lagu Ambon dan juga informasi seputar budaya tradisi yang ada di Maluku dan sekitarnya.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya. Karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan, dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku, dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambangkan kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya, ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Estetik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan? Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar, yang kami juga memberikan ruang-ruang. Ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan, dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, permainan yang berikut ini memiliki nama yang cukup unik, yakni Leng Kalileng. Tidak ada sejarah pasti dari mana nama ini menjadi identitas permainan satu ini dan dari mana dia berasal. Permainan ini dimainkan dengan menyanyikan lagu Leng Kalileng sambil berputar mengelilingi si buta. Permainan ini dimainkan oleh banyak pemain, salah satunya akan menjadi si Cina buta, dan yang lainnya adalah orang biasa. Si Cina buta akan ditutup matanya dengan kain dan sebagainya. Pemain lainnya akan membuat lingkaran dengan berpegang tangan, dan si Cina buta akan duduk di tengah-tengah lingkaran itu. Mereka akan berputar-putar mengelilingi si Cina buta sambil bernyanyi lagu Leng Kali Leng, dan di akhir permainan mereka akan berteriak buta sambil mengacak-acak rambut si Cina buta.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Iya, baik, Mbak Sedara ya. Balai Bulan ya, yang baru saja dinyanyikan oleh Gihon ya, yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara dan semua di malam ini. Ya, masih Dembeta Hati Manila, kita masih terus kasih informasi terkait dengan budaya, tradisi ya, buat Mbak Saudara dan semua di malam ini ya, yang sudah bergabung dengan Katon di Perempatan dari Ambon ya. Selamat malam saja, semoga informasi terkait dengan budaya tradisi yang terus kita kasih, Mbak Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan oleh para leluhur. Keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan

0: dan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri Seribu Pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Hulisalan.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah tur. Menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu, mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ah, ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Luz Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya, jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya Pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi Pelagandung juga ada dua macam, yaitu Pela Keras dan Pela Lunak. Budaya Pelagandung tercipta karena adanya Pela Keras, dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di Kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan Pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Bela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga. Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan-kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik Pak Saudara Matawana Perempat, ya malam ini yang mau bergabung silakan beta buka jalur telepon di 0911311544. Terkhusus buat Pak Saudara yang lagi dengar keton di Perempat malam ini, silakan yang mau bergabung di jalur telepon 0911311544. Beta akan terus menemani Mbak Saudara dong ya di malam ini, tepatnya Matawana Perempat sesi pertama. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544, atau yang mau bergabung ya via WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Buat Mbak Saudara di malam ini, silakan yang mau bergabung ya Matawana Perempat, beta Ati Manilet akan menemani Mbak Saudara dong. Oke, saat ini sudah ada yang bergabung, katakan sapa dulu. Halo, Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat, selamat malam Kakak Ati cantik.
0: Malam juga Kakak Rere.
1: Iya, Kak. Cepat
0: iya, sekenal toh. Bagaimana iya, kabar Kakak?
1: Kabar baik Kakak. Oh,
0: ya, kabar baik ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Suaman.
1: Aman Kakak.
0: Aman ya?
1: Oke. Harus mau tidur nih, Mar. Masuk gabung dulu.
0: Oke, siap.
1: Iya. Oke, silakan. Kakak bisa request lagu Yolanda aja ya?
0: Yolanda, siap.
1: Iya. Iya, betul salam. Pertama betul salam buat Kakak Ati, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, danke
1: Kak. Iya Kakak. Salam buat Ibu Ika di Wonosobo. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat Adelinda di Rumah Tiga, ada Bunda Marni di Poso Transit, Bunda Kopi di Skip, ada Bunda Natalia di Peli-Peli, Bunda S, Bunda Novante, Adik Mika di Kanaan, Adik Ellen di Malalaya, Hariati di Naken, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kanmal juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Bung Stevi di Hati Besar bareng keluarga juga. Ada Angki di Ahuru, selamat malam, selamat beristirahat dan berkati. Buat Kakak Vence di Saparua, bareng keluarga, selamat malam, selamat beristirahat dan berkati. Ada Adik Arif Hidayat di Talake, Adik Eva di Talake, Eva di Waihau. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Pak Junadi di Kebun Cengke. Ada Bapak Tuni bareng Mr. Gasot juga di Tuni. Ada juga Abang Dewa di Namuya, Pendegan di Tengah-Tengah. Adik Fabio di Suli, Kakak Anjos di Tanah Tinggi. Ada Adik Inga di Karpan juga. Ada juga Ayu bareng keluarga di Masohi. Ada Bunda Minda Mufa di Jailolo. Ada Si di Kupang. Ada Sina di Kebun Jeruk. Ada Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komunitas Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamat

0: nya masing-masing. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silakan bergabung. Terima kasih, selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu, sudah
1: selesai, dadu. Iya, malam juga, dadu. Ya, baik, Pak Saudara, ya sesi pertama, orang pertama ada Kakak Rere di seputaran Paso. Nah, sudah ada lagi di belakang Kakak Rere, ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat. Halo.
2: Mata Warna selamat malam.
1: Malam juga, Fabio.
2: Iya, Kak Ati.
1: Oke, bagaimana kabar Suli?
2: Ya, Suli, kabar cuacanya aman-aman saja. Oh, tadi ada green screen tadi kita di. Oke, siap. Tapi aman sekarang ya.
1: Aman ya. Di Suli ada musim apa nih? Biasa itu kalau ada rambutan ya, kalau menuju ke Suli itu toh enak siapa kan?
2: Durian juga.
1: Oh, durian.
2: Tapi berarti kotong bukan tuan tanah.
1: Itu lagi.
2: Ya, tapi kita pun mama kemarin ada pengundangan tuh ke Hatiwi sana lah.
1: Oh iya, kalau ada, di Hatiwi boleh Hatiwi banyak ya.
2: Eh? Itu sudah kakak dong makan di langsung di dia pun tampa di pohonnya langsung itu kakak.
1: Oh, luar biasa.
2: Lah bawa pulang akan. Subuka di sana lah bawa pulang akan ke Suli lah mama ada. Saat apa buka-buka YouTube mau bikin apa es krim durian.
1: Oke. Oke. Okay. Okay. Berarti ya, kalau di hati we sana apa Bu Stevi ya?
2: Iya, Bu Stevi.
1: Yang tuan tanah di
2: sana. Iya, tuan tanah kalau lagi monitor orang hati we kasih yeah. Barang 2-3 kah per kakak Ati kah?
1: Oh, bisa lah.
2: 2-3 saja.
1: Iya. Antu itu timbul tenggelam.
2: Ya.
1: Antu timbul tenggelam jadi.
2: Oh, bukan timbul tenggelam. Habis antu punya jagoan nih, Nederland.
1: Oh, wala.
2: Pungkam. Makanya antu tenggelam. Saya antu ada monitor tuh kakak di.
1: Oh iya, mudah-mudahan antu dengar siapa tahu antu ajak atau pinggir iya. Mau pohong.
2: Om Stevi. Lagu dan dulu.
1: Iya.
2: Apa ya?
1: Lagu apa nih?
2: Yang coba yang itu juga Pak Dodi yang putus di lampu lima tuh.
1: Putus di lampu lima. Siap.
2: Siap. Kita salam ya.
1: Iya, silakan.
2: Yang pertama buat Kakak Rere yang baru lewat, selamat malam Kakak. Diberkati. Tadi sebelum Kakak Rere siapa tadi?
1: Kakak Rere yang orang pertama.
2: Oh, orang pertama.
1: Iya.
2: Oke, Ibu Wija. Selamat malam, diberkati. Ada Adik Tina di Kebun Jeruk. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Wulandari, ada Jingga, Bunda El, Tika juga di Manado. Selamat malam, diberkati. Ada juga Fiona di Kupang, ya. Krispati juga selamat malam, diberkati. Om Stevi di Hades. Selamat malam, diberkati. Oke, Mr. Gasok, selamat malam, Spanyol. Oke, dan Bintoni juga, selamat malam, diberkati kakak Eva juga di Ternate. Selamat malam kakak, diberkati. Lalu ada Pak Jumai di Jogja, Bincenge. Selamat malam, diberkati selalu. Ibu Popi dan Om Jeffrey juga di Auru dan Biskit. Diberkati selamat malam, Syarif, Hidayat. Sehari Hidayat di Talasi, selamat malam Bung, diberkati kakak Eva di Wai Haong, kakak Inka Karpan juga selamat malam diberkati, adik Enca di Bengkas juga bersama keluarganya selamat malam adik diberkati selalu, Om Stevi di Hades, Pak Marcel, selamat malam komandan, kalau lagi monitor gabung, selamat diberkati, Om Deden dengan Tengah juga, Mama Marley di Paso Transit, Om Deddy di tengah-tengah, selamat malam, diberkati selalu. Ada Caca Ayu di Masoi, selamat malam, diberkati selalu. Bung Dewa, selamat malam Bung Dewa, selamat malam, diberkati selalu. Oke, segitu saja. Ati yang bisa berat, Pro 1 itu siapa yang menyiar?
1: Iya, di Pro 1 Kakak Faldi.
2: Oh Oh ya, oke. Okay.
1: Iya.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay, sama-sama.

0: Iya, baik, Mbak Saudara, sesi pertama sudah ada dua penelpon yang bergabung dengan Beta di sini, Matawana Prompat. Beta buka layanan telepon lagi di 0911311544 atau yang mau via WhatsApp juga di 0813 5624 5887. Oke, Mbak Saudara, orang ketiga sudah ada yang bergabung, kotong sapa lagi. Halo, Matawana Prompat.
1: Halo, Matawana Prompat, selamat malam, Kak.
0: Malam juga, boleh tahu dan sapa di mana nih?
1: Dengan Linda di rumah tiga,
0: Kak. Linda, rumah tiga. Orang rumah tiga, bagaimana kabar?
1: Baik-baik, Kak.
0: Kabar baik, ya?
1: Lalu, Kak.
0: Iya, sama, kabar baik.
1: Lagu
0: apa nih?
1: Lagu Pagi Lebih Yuli.
0: Judulnya apa?
1: Aleraci Ale Pungku.
0: Aleraci Ale Pungku, oke.
1: Kita kepalan dia buat Pasar Riri yang baru lewat. Selamat malam Pasar Tender Pati, Kakak Tariu dia. Juga yang baru lewat. Selamat malam Kakak, Tuhan berkati buat Ibu Ibu Marni yang di transit fase. Selamat malam Ibu, Tuhan berkati jarang keluarga. Buat Bang Sarif, Mr. Jasok dan Bang Dewa, selamat malam semua. Tuhan berkati dan berkata. Selamat bertugas, selamat kesehatan.
0: Malam juga sama-sama. Iya, baik, Mbak Saudara ya. Di malam ini Matawana Prompat akan seperti biasa Mbak Saudara akan berakhir di jam 11 malam. Jadi buat Mbak Saudara yang lagi dengar katon di Prompater Ambon, silakan bergabung dengan Katon di Matawana Prompat malam ini. Oke, sudah ada 3 penelpon sesi pertama. Nanti Beta akan hadir buka lagi ya untuk sesi kedua. Tapi sebelumnya Katon nikmati dulu beberapa donci yang sudah di request oleh Mbak Saudara dong di malam ini. Ada Yolanda, spesial buat Kakak Rere yang lagi dengar Katon, dan juga buat Mbak Saudara gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada.

0: Iya, baik Basudara, Mata Warna Perempat malam ini buka lagi buat Basudara sesi kedua. Yang mau bergabung silakan, ya kita kasih 3 penelpon ya kesempatan buat Basudara di sesi kedua malam ini. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 5444, atau yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh di 0813 5624 5887. Oke, Pak Saudara, sudah ada yang bergabung ya di saat ini. Katong sapa lagi dan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Malam juga, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik selalu, sehat. Okay.
0: Dengan Pak Junaidi. Oh, Pak Nasrul. Pak.
1: Iya.
0: Pak Nasrul di Palu. Di mana nih?
1: Iya, betul. Oh, Palu, di Palu.
0: Oke. Okay. Bagaimana kabar Palu?
1: Ya. Baik-baik selalu, sehat selalu.
0: Amin. Oke. Okay. Cuaca aman enggak?
1: Iya, cuaca lagi cerah-ceria lah. Cerah hati kan nanti yang menyiar juga.
0: Oke. Okay. Oke, Pak Nasrul, kita lanjut.
1: Lagunya Daerah Lampung.
0: Daerah Lampung judulnya apa?
1: Sepegung Bima.
0: Ya?
1: Ya, punya judul Sepegung Bima.
0: Sepegung apa? Bima?
1: Dima. Ya, Dima.
0: Dima?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya. Pertama-tama, abangnya ada sabut tugas. Saya selalu abang semua kalau berumah. Semua kuru nyari yang berabas tugas. Malah saya selalu. Semuanya. Yang saya sukaskan kompas semuanya. Abang kerja dari kompas selalu. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam juga.

0: Ya, baik Mas Saudara Mantawana, ya balik lagi yang mau bergabung silakan di malam ini ya. Beta Hati Manila masih terus menanti Mas Saudara dong di Mantawana Prompat. Oke. Yang saat ini sudah bergabung sesi kedua di belakang Pak Nasrul ada siapa nih? Halo Mantawana Prompat.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Nah, ini Tuan Tanah sudah masuk nih.
1: Itu.
0: Iya.
1: Kakak.
0: Ya. Bagaimana? Mau pergi di bawah pohon durian kan?
1: Oh, di kagarin boleh. Kagarin paling banyak.
0: Hati besar, ya.
1: Di kagarin punya.
0: Kak?
1: Iya, di bagian meta pun sini sudah habis kagarin. Donne manta. Di kagarin boleh.
0: Oke, siap.
1: Kagarin jual 310.000.
0: Iya, kan?
1: Iya.
0: Iya, beta ada lihat dong live di TikTok itu live. Berapa itu? Ya? 50.000 7 buah apa?
1: Ya. Ada 310 di kagarin punya situ, kagarin punya burung situ. Dan jual.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: So, terlalu banyak lah like, apa?
1: Terlalu banyak di kagarin pun paling banyak ini. Ya. Mau minta di kagarin juga salah-salah lah. Iya, warga kering bilang kita pengalaman menunggu sungai Manta, jadi bagaimana pada warga itu? Iya, kakak, kalau ada penyu, kita kasih kakak.
0: Oke, siap.
1: Iya, buat orang Argentina, Fabio, dia paling balagai. Kita kita pembelanda sepuluh, jadi dia bilang ada warga di atas. Selamat malam, Bu Fabio, Argentina udara terus. Halo, kakak.
0: Iya.
1: Fabio boleh, Fabio jayai di Argentina kuat ya. Dengan itu, bagai Mr. Gasol punya apa itu? Yang terdengar itu apa ya? Mr. Gasol punya itu kuat ya, air dan menang juga. Itu buat siapa ya? Kalian boleh kakak itu?
0: Iya, silakan.
1: Bisa buat kakak selamat bertugas. Terus buat Mbak Fina di Kebun Jeruk, Mbak Wiga di Wonosobo, selamat malam. Arif di Talake. Terus Kakak Rere, selamat malam, Bunda Marni. Terus My Poppy, Inca di Bintas. Orang-orang ada Bunda El, selamat malam Bunda El. Jangan sampai. Halo kakak.
0: Iya.
1: Bikinnya tuh siapa lagi?
0: Siapa ya?
1: Siapa kakak bikinnya tuh? Kakak lupa lagi apa ya?
0: Iya. Ada cari lagu jadi sambil dengar Bu Stevi.
1: Bisa minta lagu apa tadi?
0: Lagu belum toh?
1: Belum kah?
0: Iya.
1: Kalau kakak mau lagu apa yang bagus ya?
0: Lagu apa ya? Semua bagus lu, sih.
1: Lu kakak yang mau, kakak yang mau.
0: Seng. Bu Stevi ya? Sudah yang mau lagu apa ya? Beta cari.
1: Mau. Tapi bisa. Satu bisa.
0: Ya?
1: Tapi bisa satu.
0: Tapi bisa satu. Oke, siap.
1: Bisa. Ada toh?
0: Iya.
1: Oke. Terus salah buat.
0: Bang tapi bisa satu yang malam. Nyanyi siapa?
1: Dodi.
0: Oh, Dodi, siap.
1: Ya, salam buat Bang Dewa juga, selamat malam. Buat, SRX, selamat malam. Winda di rumah tiga. Winda di Sudi dengan Bill di Wayame, selamat malam. Bung Ambi di Ahuru juga, selamat malam. Dan buat orang ganja ada jiwa dan malam jiwa. Oke kakak.
0: Oke.
1: Pulang hati-hati kakak.
0: Iya.
1: Jalan.
0: Danke.
1: Jangan belok kiri.
0: Oke, siap.
1: Bisa. Lanjut terus. Jangan lupa masa.
0: Oke.
1: Oke kakak, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Iya kakak.

0: Iya, baik. Mas Saudara yang mau bergabung silakan ya di Matawana Pro 4 malam ini. Beta Ati Manet akan terus menemani Mas Saudara dong. Oke, sudah ada lagi ya yang bergabung di belakang Bung Stevi, ada siapa nih? Halo, Matawana Pro 4.
1: Halo, Matawana Pro 4. Selamat malam, Kakak Ati.
0: Malam juga Kakak Eva ya.
1: Iya.
0: Eva. Masih di Ternate atau sudah di Ambon?
1: Belum, masih di Ternate. Oh, Ternate. Nanti bulan apa ya? Bulan Agustus baru pulang, Kakak Ati.
0: Oke, oke.
1: Ati. Ya. Mau request ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu Penyesalan Dia dari Mona.
0: Penyesalan, siap.
1: Boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Kakak Ati, Fabia sudah masuk?
0: Fabia sudah?

0: Salam buat kakak Atif yang sedang bertugas, selamat malam.
1: Iya.
0: Ibu Wija di Wonosobo.

0: La carrera enduría en San Pesín Maza, ¿sí más o cabalón?
1: La carrera es Maza.
0: ¿O es Maza?
1: Sí, ya.
0: Salimadón, ¿sí más o barra de Macandurría, ¿no? ¿Hay este que viene de alto, Mucatinto, de Dios, alto? ¿Sacaste?
1: Sí, ya. ¿Y la carrera o por qué carrera en Tari?
0: Carrera.
1: Rorere. ¿Di paso, Susana?
0: ¿Y esto?
1: Di la carrera, ¿entendés?
0: Oh, agarren.
1: Agarren kan di hati we juga.
0: Hati oh, besar. Tadi di TikTok tu apa ini Tawiri?
1: Oh, Tawiri. Iya.
0: Iya, 6 buah 50.
1: Oh, kemarin-kemarin tuh 7 buah ini aku seturung apa ya?
0: Iya, tadi malam di Pantai Losari 5.50.
1: Jadi 110.
0: Iya. Nanti lari-lari ke sana baru 6.50, 7.50. Okay. Tapi di Erik tadi malam ke Pasar Basari 5.000.
1: Di mana?
0: Di Erik katanya kita punya ponakan dia yang tadi malam tuh beli di Erik toh.
1: Oh di Erik.
0: Iya tuh lari ke sana pada ada durian di jalan lalu beli 5.000 bantar. Lalu apa namanya? Kali lima malam sih baru bawa kamu lo di Marilla, Morilla.
1: Ada sudah. Oh, sudah mulai jatuh, iya.
0: Oh, sudah belajar jatuh.
1: Iya sudah.
0: Oh, sudah habis.
1: Sudah ini buah kedua itu sama dengan di tempat lain ada
0: jatuh. Iya, paling banyak tahun ini tanya.
1: Iya makanya kata makan durian sampai.
0: Kalau di Ternate itu kakak Ati 1.100.
1: Walah. 100 ya?
0: Iya, mahal. Kemarin-kemarin tuh ada suruh kirim dari Ambon, tapi belum buka taruh di Tupperware, cuman apa? Di kapal dong, di kulkas tuh. Hari ini akan asam, bisa makan. Kirim tuh.
1: Harusnya di kapal itu kan ada apa
0: ada pendingin tapi lu sentaru perlu taru lu sentaru di pendingin ini sih bisa makan buang
1: beta ada kirim sempat kirim juga ke malah jauh di Raja Ampat sana ada ponakan di sana enak sampai katanya sampai sana masih enak.
0: Buka taruh di Tupperware.
1: Iya, taruh di Tupperware. Beli di Pantai Losari toh lalu taruh di
0: Tupperware. Iya, kirim dengan kapal apa?
1: Dengan kapal laut, kapal itu kapal apa? Kebetulan ada yang berangkat toh jadi. Tapi di kapal itu dong taruh di itu. Di
0: iya, pressure. Kalau iya. Kapal besar boleh.
1: Kapal besar.
0: Tapi ini dong kirim di Barcelona, kapal kecil-kecil
1: iya,
0: toh.
1: Itu akan juga butuh beberapa hari baru sampai, jadi memang
0: dua hari
1: iya, jadi memang begitu
0: saya katakan kini Senin akan sampai Rabu begitu.
1: Iya, betul kalau kapal itu kan besar kan paling satu hari toh.
0: Iya, biar akan saya masuk kalau kapal pelni itu biar akan saya masuk ke dapur tuh, saya apa-apa kan paling dingin di dapur. Jadi saya bisa makan buang semua.
1: Iya, astaga.
0: Ini mudah-mudahan ketemu pulang masih ada durian. Kita paling suka makan durian kakak Aki.
1: Sampai Agustus, ya mudah-mudahan ya kalau. Tapi ini iya. Ini kayaknya sebanyak rata-rata semua jatuh di bulan-bulan ini sudah nih.
0: Iya, di durian gunung semua yang Hutumuri kemarin tuh kata. 100 makin sepuasnya.
1: Iya,
0: masih mahal lo, tahun-tahun yang lalu 50. Padahal orangnya sih begitu banyak karena di Pantai Losari saya ada banyak, baru murah lah.
1: Iya betul.
0: Dia cerita begitu, telepon lagi bilang kata di Timur ada festival durian. Ini 100 tahun-tahun yang lalu kan 50 toh.
1: Iya, barang kita juga sing pikir begitu jadi centawan.
0: Oh, cuma kan si puasnya tapi sih bisa bawa pulang.
1: Iya.
0: Lah itu mau makan kuat berapa kakak Ati?
1: Itulah.
0: Paling yang dua. Kalau sebab terbesar begitu.
1: Itu lagi.
0: Kakak Ati.
1: Iya.
0: Kak Ati, apa kirim lagi dulu ya salam dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Kakak Rere, selamat malam Kakak Rere. Mama Marni, selamat malam. Ma Popi juga, selamat malam. Inka di Karpan, selamat malam. Eva di Waihaung juga, selamat malam. Ibu Wija di Wonosobo, selamat malam. Cina di Kebun Jeruk Jakarta. Pak Marcel dan Pak Bio di Suli, selamat malam. Kakak Ances di Tanah Tinggi, selamat malam. Ica di Benta, selamat malam. Sarif Hidayat, selamat malam. Jaga kampung, bye-bye. Siapa lagi? Bapak Deden, selamat mendengar Bapak Deden ya. Siapa lagi? Bang Dewa, kalian cuma lebaran di bareng di Dewa, saya dengar suara lagi ya, Kak Atika.
1: Iya, belum masuk ini.
0: Iya, kita tanya kata di Ambon masih hujan, kata kurang. Ada kita monitor tinggal ada dua hujan kan? siapa lagi ya? Mister Gasot, ini Mister Gasot lah, ada makan durian di Tunis sana sampai tersuara lah ya. Bang Erik Limasohi. Hati padahal tadi masuk itu su habis.
1: Durian di durian.
0: Iya, durian dimasuki sebelum itu sih karena itu habis.
1: Iya, itu jatuh duluan mungkin.
0: Kenapa?
1: Jatuh duluan itu di sana.
0: Iya, itu durian seram itu masuki kamu ke kata. Oke. Masuki di apa itu di Kampung Sabala itu namanya? Siapa kak? Siapa itu kak Ati?
1: Iya, tapi di sana ada juga ada yang?
0: Ada, tapi itu habis. Dia mau telepon, kita ponakan kata sengaja lah, itu habis. Siapa lagi ya? Abio kalau monitor kirim siapa namanya ya? Kirim Sina pun nomor dulu ya. Kakak Ati, minta pelagu ada toh.
1: Oke, siap, ada.
0: Oke, terima kasih Kakak Ati, dilanjut. Dado.
1: Sama-sama, Dado juga. Iya, baik, Pak Saudara ya. Sudah ada 3 penelpon di sesi kedua yang sudah bergabung dengan Beta di sini, Matawana Perempat malam ini. Oke, Pak Saudara, ya ketong nikmati lagi beberapa donji. Nanti Beta buka lagi ya layanan telepon buat Bas Saudara dong semua.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, baik, Mbak Saudara, Mata Wana Perempat, balik lagi yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 5444. Saat ini ya, Beta Hati Menilai masih terus menanti Mbak Saudara dong di malam ini. Dan seperti biasa, Mata Wana Perempat akan berakhir di pukul 23 atau tepat jam 11 malam. Jadi buat Mbak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 5444, atau lewat mau lewat via WhatsApp juga di 0813 5624 5887. Dan saat ini sudah ada yang bergabung ya. Katong sapa dulu dengan siapa di mana nih. Halo, Mata Wana Perempat.
1: Halo.
0: Iya, Mata Wana Perempat.
1: Halo, selamat malam. Mata Wana Perempat, petugas penyiar Mbak Ita,
0: iya.
1: Mbak Ati ya Ita?
0: Ati di sini.
1: Oh iya, Mbak Ati. Oke, selamat malam petugas
0: malam
1: penyiar.
0: Dan siapa di mana nih?
1: Nah, oh saya itu orang-orang baru tapi stok lama.
0: Pak Marcel ya.
1: Iya betul, kenal suara tuh. Terima kasih lagi Mbak Ita, Ati.
0: Sama-sama, kembali kasih. Suli bagaimana?
1: Ya, duduk-duduk dengan penyiar saja deh, tunggu-tunggu. Apa ini, dengan radio saja ini. Okay. Halo?
0: Iya, Pak Marcel, ketong lanjut.
1: Iya. Minta lagu dulu?
0: Boleh, lagu apa?
1: Tadi sebenarnya lagu Ternate, tapi lagu yang tadi itu, lagu Ternate tadi, tapi saya bisa minta lagi kan yang tadi itu?
0: Iya, saya bisa putar lagi.
1: Lagu Ternate yang lain bisa?
0: Yang apa judulnya?
1: Iya, tapi kita sudah tahu dia pun judul-judul lagi, jadi kalau Mbak Ati tahu ya yang penting lagu Ternate dulu.
0: Oke. Okay.
1: Bisa?
0: Iya, nanti kita cari. Kalau saya lagu mana ada juga ya?
1: Menado ke Ternate boleh. Kalau sini Ambon lagu keroncong juga siapa apa antara kita. Okay.
0: Kota Ambon saja.
1: Iya, keroncong saja.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay. Minta kasih salam dulu.
0: Silakan.
1: Oke, okay, minta kasih salam yang pertama tadi ibu yang dari Ternate itu kasih salam beta tadi.
0: Iya,
1: ibu Eva. Siapa itu ya?
0: Eva.
1: Oh, Mbak Eva. Oh iya. Oke, kalau begitu kita ke salam tua dulu. Halo Mbak Eva, Ternate. Ternate sebelah mana? Kebetulan beta aja orang Ternate, dulu tinggal Kalumpang, tapi datang di Ambon sulama. Terima kasih lah, salam buat beta. Salam kasih, salam hormat. Semoga kita selalu kompak begitu. Mudah-mudahan besok malam lagi. Terima kasih Mbak Eva. Kemudian yang berikutnya Mbak Dewa di Namlia. Oh Mbak, yuk Pak Dewa, Namlia, selamat malam, assalamualaikum, apa kabar, salam kasih, salam hormat, semoga kita selalu kompak. Kemudian Pak Fadio, halo Pak Fadio, ipar, tadi saya muncul, apa itu, su tidur atau belum ini, terima kasih lah salamnya kemarin-kemarin. Kemudian Bu Rere, di Pasir Tengah, selamat malam, salam kasih, salam hormat, semoga kita selalu kompak. Kemudian Pak Junaidi di Kebun Cengke. Halo Pak Junaidi, assalamualaikum, apa kabar? Jangan lupa itu. Oke, yang selanjutnya Pak Gastor. Pak Gastor, selamat malam. Selamat kasih, salam hormat, salam sehat semuanya. Kemudian Mavita, Visita, Visita kah? Iya, Wonosobo. Halo, Mavita, selamat malam, assalamualaikum, terima kasih salamnya. Kemudian juga Pak Dede di tengah-tengah, assalamualaikum Pak Dede. Kemudian Bu Echa di Waihaung, selamat malam. Salam kasih, salam sehat, semoga kita selalu kompak. Kemudian Bu Pertiwi Pertiwi di Wonosobo, di Ternate, yang tadi itu. Iya, yang kedua kali Pertiwi, kah?
0: Iya.
1: Yang kali Pertiwi, ya. Selamat malam, assalamualaikum di orang Ternate. Kemudian, Pak, yang terakhir, Pak Nasro. Pak Nasro di Palu. Oh iya. Halo Pak Nasro, apa kabar? Assalamualaikum. Tadi cuma itu saja saya kasih salam para orang itu Pak Nasro. Oke, semua-semuanya selamat malam, salam sehat. Semoga kita selalu kompak. Oke, itu saja Mbak Ati. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam juga. Iya, baik Pak Saudara ya. Masih saat ini katanya sudah ada di pukul 22 lebih 47 menit ya, masih kurang 13 menit lagi mata warna perempat beta tutup. Jadi buat Pak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 544. Dan buat Pak Saudara yang saat ini sudah bergabung dengan Katon di mata warna perempat malam ini. Oke, ada dari Bunda Putri ya. Salam dari selamat malam mata warna ya, dari Cinta di Bukit Cinta. Mau salam aja buat semua pendengar ya, untuk Kakak Rere di Paso. Salam sayang ya untuk Mr. Gasot dari Puncak Tuni. Selamat istirahat, selamat bertugas ya. Oke. Makasih buat Bunda Putri ya. Oke. Katong siapa lagi yang lagi dengar Katong di Perempat Rere Ambon? Sudah ada yang bergabung. Halo, mata warna perempat.
2: Halo, halo malam Kakak Stevi Walik.
0: Iya, malam.
2: Malam Kakak. Kakak.
0: Iya.
2: Mau lupa salam Pak Marcel di Suli, terus juga Unity. Selamat malam. Terus buat apa yang di tangan tinggi siapa? Anjeska.
0: Iya.
2: Anjeska, selamat malam. Oke Kakak. Oke.
0: Oke.
2: Lagu kemarin menurut bersama bisa.
0: Iya siap.
2: Okay. Oh iya makasih kakak.
0: Sama-sama. Iya. Yeah.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya. Karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

0: ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Oh, kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

Iya, baik, Mbak Saudara, yang terasa kita sudah ada di penghujung acara dan satu donci yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara merupakan donci terakhir persembahan dari beta par Mbak Saudara dan semua sekaligus menutup jumpa kita di edisi siar hari ini Jumat 3 Juli 2026. Akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini, Beta Hati Manilat mohon pamit dari ruang dengar Mbak Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan aman.

Bahasa saudara gandong deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas para pertemuan bahasa saudara di sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Ketemu pisah dengan harapan baku dapat lagi di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam buat saudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ambon.

kemarin ya, Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain

0: untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Olahraga untuk malam.
0: Selamat malam. Benar pemerhati sepak

besar pesta bola dunia 2022.

ngeri.

12 ini sehingga tidak

sudah dilakukan dari

Mesir akan diambil oleh siapa gerangan. Kita nantikan apakah bisa

lagi.

Jaki. Tarlo sekali

pasal urut

Nasir Ibrahim, kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap

masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Moss. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato. Masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir. Polpato. Oh, terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan gerban kepada Mohamed Salah. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13, Alden O'Neill, pendek kepada Aziz Behic. Tarik mundur lagi ke belakang

Selamat tampil siang bersaudara gendong semua dimanapun bersaudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program Ampa. Ketua akan bertemu bersaudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini Sabtu 4 Juli 2026 lalu FM 90,1 MHz. Bersaudara gendong semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setiap Pro 4 Radio Ambon dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang rasanya di hari ini kita kembali bisa menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, dan lucu-lucu yang sudah kita siapkan pastinya. Dan di hari ini katong sudah di pukul 5 seperti biasa hari Sabtu akan ada Kanjoli Pagi yang akan menghiasi ruang dengar pendengar semua. Dan edisi hari ini ada Kanjoli Pagi dengan judul Mari Terima Yesus. Untuk pendengar yang sedang mendengarkan program Radio Ambon di pagi hari ini, jangan ganti stasiun karena setelah ini juga akan ada hiburan donci-donci yang akan menghiasi dengar pendengar, menghiasi ruang dengar pendengar sampai nanti kita menjemput pukul 6.00 waktu Indonesia Timur yang akan kita putarkan juga lagu-lagu rohani di pagi ini. Jadi perbuat saudara dong yang ada stay tune, jangan di stasiun, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Selamat pagi, Pak Saudara semua. Selamat baku dapat kembali dalam acara Kanjuli Pagi. Acara ini yang bikin akang tuh Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Hari ini akan pung judul, Mari Terima Yesus, Jang Tolak Antua, Deng Beta Serli Kayadu. Mari ketong sombayang. Dan kebanyak Tuhan Yesus, tagal Tuhan Yesus pung bayi dalam ketong pung hidup sampai di bulan Juli 2026 nih. Dan kita gal Tuhan sujaga deng pimpin katong. Tuhan seng pernah kasih tinggal katong bajalang sendiri. Dangke lai Tuhan Yesus. Mari Tuhan datanglah kasih Tuhan pung berkat par katong semua lewat Tuhan pung ajaran yang katong mau baca akang dalam Matius 13 ayat 53 sampai 58. Kasih Tuhan pung kuasa par katong jua biar katong bisa mengerti Tuhan pung ajaran deng bayi la biking akang dalam ketumpung hidup sabang hari. Amin. Matius 13 ayat 53 sampai 58, orang Nasaret seng mau tarima Yesus. Abis Yesus cerita ande-ande tu, antua pi dari situ. Antua pi ke kampung Nasaret tanpa antua basar. Di sana, antua kasih belajar orang-orang Yahudi pung tanpa sombayang. Orang-orang Nasaret tu tak herang-herang dengar antua pung ajaran. Ladong bilang kata, dia belajar semua tu dari mana? Bagaimana sampai dia pung pikiran tajam begitu paskali? Dia dapat kuasa par bikin tanda-tanda heran tu dari mana? Dia ni cuma tukang kayu pung ana tu. Dia pung mama nama Maria, lah dia pung saudara-saudara par Yakobis, Yusuf, Simon, dan Yudas tu. Dia pung saudara-saudara perempuan cua tinggal sama-sama deng katong lah itu. Jadi dia dapat semua-semua tu dari mana? Lah dong seng mau percaya deng seng mau terima antua. Lah antua bilang par dong kata, orang-orang seng taruh hormat par Allah pung juru bicara di dia pung kampung deng dia pung rumah sendiri. Di tampa tu antua seng bikin tanda herang banyak tagal dong seng percaya antua.

Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, apa yang ketong rasa waktu ketong pung orang-orang dekat macam ketong pung Birman, ka ketong pung saudara, deng keluarga seng terima ketong? Akan pasti rasa seng enak di hati toh. Pasti ada yang menangis, mar ada jua yang pasti marah, deng mangkali ada yang pi lari jauh, kasih tinggal dia pung saudara, keluarga, deng Birman. Dia suseng mau dekat-dekat lai. Mengapa? Tagal seng dapat tarima tu akang kasih tinggal rasa sakit di hati. Akang macam luka, luka yang susah paskali parbai. Ada banyak hal yang bikin orang-orang seng bisa tarima orang lain. Contoh, satu, tagal orang tu pernah bikin salah. Dua, tagal orang tu pung hati seng bai. Tiga, tagal seng bisa lihat orang lain dapat pakai di mana-mana karena dia pun pintar. Ampa, tagal orang tu dia miskin kaseng pun apa-apa. Deng masih banyak contoh lain-lain. Saudara semua, Matius 13 ayat 53-58 kasih tahu par ale deng beta kalau Tuhan Yesus jua seng dapat terima dari orang Nasaret. Nasaret tu nama kampung tanpa antua besar. Yang jadi akang pung soal, mengapa sampai orang-orang Nasaret seng tarima Tuhan Yesus? Apa tagal Tuhan Yesus bikin salah pal dongka Tuhan Yesus kasih sakit dong pung hati? Akang pung jawab, seng sama sekali. Tuhan Yesus seng pernah bikin salah apa-apa pal dong. Mar dong sendiri yang seng bisa jaga dong pung hati bae-bae. Dong seng percaya deng seng mau tarima, kalau anak tukang kayu nih, dia bisa mengajar Tuhan pung ajaran par orang-orang Yahudi, di orang Yahudi pun tanpa sombayang. Dong bilang, dia belajar semua tuh dari mana? Bagaimana sampai dia pun pikiran tajam macam begitu paskali? Dia dapat kuasa par bikin tanda-tanda heran tuh dari mana? Orang-orang Nasaret pikir, sing mungkin anak tukang kayu nih, dia bisa pung pikiran tajam dan dapat kuasa par bikin tanda-tanda heran. Dong menyangkal hal itu, deng sing bisa terima akang tagal Yesus ni cuma tukang kayu pung ana. Dong rasa kalau dong kenal bae deng Tuhan Yesus pung keluarga. Dong bilang di ayat 55, dia ni cuma tukang kayu pung ana tu. Dia pung mama nama Maria. Lah dia pung saudara-saudara par Yakobis, Yusuf, Simon, dan Yudas tu. Dia pung saudara-saudara perempuan juga ada tinggal sama-sama deng ketong lai tu. Jadi dong pikir, Yesus deng dia pung keluarga ni cuma keluarga biasa-biasa sah. Sing mungkin kalau bisa pung pikiran tajam deng dapat kuasa par bikin tanda-tanda herang. Dari sini ketong belajar hal pertama. Jang terlalu anggap enteng orang. Lia orang pung keluarga tu keluarga biasa-biasa saka, keluarga yang seng pung apa-apa, lalu pikir dong seng bisa bikin apa-apa ka, pikir dong seng bisa pung masa depan. Jang ketong lupa, Tuhan Allah kalau mau pake satu orang seng pernah lia dia pung hidup keluarga. Oh, tagal dia pung papa deng mama ni cuma orang miskin, beta seng mau pake. Atau beta seng mau kasih dia pikiran tajam dan kuasa par bikin tanda-tanda herang, tagal dia ni bukan orang kaya. Seng begitu. Tuhan Allah seng pernah anggap enteng katong. Antua jo seng pernah pilih kasih. Antua sayang katong semua. Jadi mari katong belajar par jang anggap enteng orang lain. Ingatang, Tuhan bisa pakai orang yang katong anggap enteng tu par bikin antua pung kerja. Antua jua bisa angka dong jadi orang yang pung masa depan. Ketong ni mesti mengaku jujur kalau ketong jua pernah anggap enteng orang dan ketong pung kata-kata macam begini. Nanti lia jua, dia bisa kasih sekolah dia pung anak-anak kasing. Ada jua tak ada uang mo, marmaniso mo kasih sekolah anak tinggi-tinggi. Siapa pung anak ni? Lah datang mo ajar deng parenta ketong. Mulai hari ini sampai sudah peranggap enteng orang. Jang sombong talalu. Hal kedua yang bisa ketong belajar lewat Tuhan pung ajaran ni.
Tuhan seng pernah lia katong pung latar belakang keluarga, waktu anto mau kasih anto pung berkat dan kuasa par ketong. Jadi kalau Tuhan sas seng pernah pilih kasih, ketong jua seng boleh bikin begitu. Tuhan pung hak par angka sapa saja di kepala. Tuhan pung hak par kasih berkat par sapa sa. Tong sing bisa bilang sing boleh Tuhan bikin begitu. Katong ni sapa sing mau terima Tuhan pung keputusan. Latagal sing mau terima Tuhan pung keputusan, ketong maraju lamara antua. Laste lai sing mau percaya par antua, sing mau terima antua lai. Itu sing batul, jang bikin begitu. Hal ketiga yang bisa ketong belajar, jang jadi sama deng orang-orang Nasaret yang saya mau terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pernah bikin hal terbaik par ketong, deng ketong pung hidup. Kalau ketong pung doa, antua belum jawab, ka antua sing jawab, tagal sing pas deng antua pung mau, jang marah, lalu lari kas tinggal antua, kas sing mau percaya par antua lai. Kalau ketong pung hidup, tambah hari tambah susah, jang pas kali tutup pintu hati dar antua. Jang lupai, sing tarima Tuhan tu sama dengan 1. Sing percaya lai par antua. 2. Tutup pintu hati dar antua. Katong yang rugi sendiri kalau katong sing percaya lai par Tuhan Yesus dan tutup pintu hati dar antua. Orang-orang Nasaret rugi sendiri waktu sing mau tarima Tuhan Yesus lai. Ayat 58 kasih tahu. Di tampa tu, antua sing bikin tanda herang banyak, tagal dong sing percaya antua. Tuhan Yesus tahu, kalau orang-orang Nasaret su tutup pintu hati dar antua, dong sing mau buka dong pung hati lai par antua, tagal itu sing ada guna par bikin tanda-tanda herang, kalau hati sing mau tarima antua lai. Saudara semua, kalau ada di antara katong yang su tutup pintu hati, tagal hati su luka, hati su saki, hati su pahit, jang kasih biar lama. Mari minta Tuhan kasih baik akang, biar sing ada rasa marah, benci, kadendam di dalam ketumpung hati lai. Jaga hati baik-baik. Itu hal keampa yang ketung bisa belajar lewat Tuhan pung ajaran ni. Tuhan Yesus bisa jaga antua pung hati dari orang-orang Nasaret pung kalakuang. Antua tahu, kalau dong sing mau terima antua lai, deng dong sing mau percaya par antua lai, mar antua sing bakal lai dong, sing marah dong. Ketong bisa belajar dari Tuhan Yesus pung hidup. Jang benci orang yang sing mau terima ketong, jang marah orang yang selalu anggap enteng ketong, jang simpan dendam par orang-orang yang sing suka lia ketong pung hidup, dapat berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus tolong ketong semua, par bikin antua pung ajaran dalam ketumpung hidup sabang hari. Amin.

Nah, saudara semua, mari ketong sombayang. Ketong mau bilang dangke banyak for Tuhan Yesus pungbae dalam ketong pung hidup sampai sekarang nih. Ketong jujur mengaku kalau Tuhan Yesus sing ada sama-sama dengan ketong, ketong sing bisa ada sampai di bulan Juli 2026 nih. Tuhan ampong ketong jua kalau ketong ada bikin apa-apa satu yang salah. Ampong ketong jua kalau ketong suka pilih kasih, kalau ketong suka anggap enteng orang lain. Deng ampong ketong jua kalau ketong sing mau buka hati tarima Tuhan Yesus dalam ketong pung hidup. Tuhan ini, mari ubah ketong pung hati deng hidup, ikut Tuhan pung mau. Ketong sombayang minta Tuhan ada tarus-tarus deng ketong jua. Jangan kasih tinggal ketong berjalan sendiri ikut ketong pung mau. Dalam hidup ni, ketong semua jua rasa susah deng setengah mati. Ada yang mungkin sampai oras ni masih tarus menangis, tagal hidup pono deng masalah, laseng tahu mau bikin apa lai. Ada jua yang mangkali tinggal kong bersungut, marah sepanjang hari, tagal beban hidup sing abis-abis. Mangkali jua ada yang su ilang harap tagal saki sing bae-bae. Ada jua yang sampai oras ini bataria minta Tuhan ni, Tuhan tolong katong pung hidup jua. Masing-masing deng dong pung masalah hidup. Kasih dong kuat biar dong bisa mampu kasih selesai dong pung masalah dan taruh harap cuma for Tuhan Yesus. Tolong katong semua jua biar katong selalu percaya cuma par Tuhan Yesus.

sing ada yang lain-lain, lah ketong selalu mau terima Tuhan Yesus dalam ketong pung hidup ni. Tuhan Yesus sih, mari dengar ketong pung sombayang cua, Forbimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, yang subikin acarakan Juli pagi ni. Tuhan pakai dong biar Tuhan Yesus terus-terus dapat puji. Lewat Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, semua orang tahu Tuhan pung ajaran yang dong musti bikin akang dalam dong pung hidup sabang hari. Semua orang yang sukarja dong nanti dapat Tuhan pung berkat dan Tuhan pung dame ada sama-sama deng dong terus-terus. Begitu juga Tuhan pung berkat dan Tuhan pung dame ada sama-sama deng semua orang yang kerja di RRI Amboni. Tuhan kenal dong satu-satu deng dong pung nama masing-masing. Jaga dan pimpin dong pung hidup cua, biar semua yang dong bikin akang dalam dong pung kerja sabang hari, bikin Tuhan pung hati sanang, deng banyak orang somba deng puji Tuhan. Kasih dong umur panjang, damai di dong pung hati, deng jaga dong selalu cua Tuhan Yesus. Ketung cua mau sombayang for semua orang yang sudah dengar Tuhan pung ajaran hari ini, lewat acara kanjoli pagi ni. Tuhan tolong ketong semua, biar ketong mengerti Tuhan pung ajaran lah ketong bisa bikin akan dalam ketong pung hidup sabang hari. Biar lewat program kanjoli pagi banyak orang tahu Tuhan pung mau yang mesti dong bikin akan dalam hidup hari-hari. Ketong satu hati mau sombayang jo for ketong pung pemerintah kota Ambon, pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah pusat. Dong tuyu Tuhan pung utusan, kasih dong Tuhan pung kuat, kasih dong umur panjang, tolong dong biar dong bisa pimpin kota ni, provinsi ni, deng negara ni, deng baik. Biar ketong semua dapat berkat dari Tuhan lai. Bantu dong jua Tuhan waktu dong mesti bikin keputusan, biar akang keputusan tu ikut Tuhan pun mau. Jangan kasih biar ketong pun pemerintah kerja sendiri ikut dong pun mau. Mar Tuhan yang pimpin dong jua deng dong pun keluarga masing-masing. Tuhan, tolong ketong jua biar ketong bisa dengar-dengaran pemerintah. Ketong bisa bikin semua yang pemerintah so ator deng baik. Dan kebanya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ketong susombayang. Amin. Basudara semua, ketong su ada di ujung acara ni. Mari siap hati jua for terima Tuhan pung berkat. Tuhan kasih berkat deng jaga basudara dong semua. Tuhan kasih unjuk anto pung hati bae deng berkat besar par basudara dong semua. Tuhan sayang deng kasih damai par basudara dong semua. Amin.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Ketong masih di Prompet RRI Ambon di pagi hari ini ya. Sudah di jam 6 lebih 16 menit. Semoga pendengar yang sudah bangun jangan tidur lah ya. Karena walaupun hari Sabtu ya, mungkin ada yang mau persiapan ibadah, ada yang mau persiapan weekend bersama dengan keluarga, sahabat atau pasangan mungkin ya. Walaupun ya dari cuaca yang terlihat di pagi hari ini ya sedikit tidak bersahabat ya, ada sedikit gerimis-gerimisnya. Tapi semoga nanti di jam 7 mungkin atau jam 8 ya sudah ada matahari yang menyinari Katong semua ya. Amin. Oke, Katong update lagi informasi baru ya. Ini dari UM Maluku dan Stikes Latumeten yang menjalin kerjasama strategis. Nah, pendengar, dalam upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas Muhammadiyah Maluku resmi menjalin kemitraan strategis dengan Stikes RS Profesor Dr. J.A. Latumeten melalui penandatanganan perjanjian kerjasama, dan penandatanganan tersebut berlangsung di kampus Stikes RS Prof. Dr. Dr. J.A. Latumeten, Kota Ambon pada Kamis 2 Juni 2026. Nah, kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Rektor UM Maluku, Profesor Faris Al-Fadhat, PhD, bersama dengan Ketua Stikes RS, Profesor Dr. J.A. Latumeten, Fatimah Kelrey Escap NSMCap, dan kemitraan yang dibangun atas prinsip sinergi yang saling memberikan manfaat ini akan berlangsung selama 5 tahun ke depan. Nah, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis kedua institusi dalam memperkuat pelaksanaan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan kedua lembaga berkomitmen menggabungkan potensi dan keunggulan yang dimiliki masing-masing untuk meningkatkan kualitas akademis dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui sinergi ini, kedua institusi optimis dapat menghadirkan kontribusi nyata yang lebih luas, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan di Provinsi Maluku.

Menang memang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti belum lama ini, meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara, menjelang dimulainya tahapan eksplorasi dan eksploitasi proyek strategis nasional Blok Masila, pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota diingatkan agar tidak bersikap pasif dalam menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada mega proyek tersebut. Peringatan itu disampaikan tokoh pemuda Freddy Moses Ulemlem yang menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar memastikan masyarakat Maluku memperoleh kesempatan kerja yang layak dalam proyek migas berskala nasional tersebut. Menurutnya, jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri tanpa keberpihakan pemerintah dalam proses rekrutmen tenaga kerja lokal. Ia menjelaskan pemerintah daerah wajib melakukan pendataan sumber daya manusia secara akurat guna memastikan masyarakat lokal mampu mengisi berbagai kebutuhan tenaga kerja di proyek strategis nasional Blok Masila, bukan hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Pendataan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan industri migas agar penyerapan tenaga kerja lokal dapat berjalan optimal. Menurut Freddy, langkah strategis yang harus segera dilakukan pemerintah daerah adalah memetakan kebutuhan keahlian bersama ke kalangan akademisi termasuk Universitas Patimura. Pemetaan ini meliputi kebutuhan tenaga kerja di bidang teknik perminyakan, teknik mesin, teknik elektro, hingga teknik sipil yang menjadi sektor penting dalam pembangunan dan operasional proyek. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah Maluku segera mengambil langkah konkret melalui pendataan tenaga kerja, penguatan pendidikan vokasi, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi dari proyek Blok Masila benar-benar dirasakan masyarakat Maluku, bukan hanya dinikmati oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara PT PLNI Nasional Indonesia resmi menyesuaikan tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Penyesuaian tarif hanya berlaku pada beberapa kategori muatan yakni dry container high cap, kendaraan golongan 3, general cargo, dan juga general cargo khusus. Sementara itu, pemesanan yang dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya. Sekretaris Perusahaan PT PLNI Dito Papilanda mengatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan di tengah meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Seiring penyesuaian tarif tersebut, PLNI berupaya meningkatkan kualitas layanan angkutan muatan. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan kontainer yang di sejumlah pelabuhan, peningkatan standar pengelolaan depo kontainer, serta kemudahan layanan asuransi muatan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bes saudara, penjaga gawang Spanyol dan Meksiko mengukir sejarah emas di Piala Dunia 2026. Hingga selesainya babak 32 besar, raksasa sepak bola Eropa dan Amerika ini mencatatkan rekor impresif dengan menjaga gawang mereka tetap suci, mulia tanpa kebobolan satu gol pun. Clean sheet beruntun ini menjadi sorotan utama pengamat sepak bola dunia karena dinilai sangat langka dalam turnamen sekelas Piala Dunia. Di kubu Spanyol, kiper utama Unai Simon tampil luar biasa, mengawal mister gawang La Roja di sepanjang laga grup H hingga babak gugur. Spanyol sukses menyapu bersih kemenangan tanpa noda saat membungkam Arab Saudi dan Uruguay serta bermain imbang dengan Tanjung Verde di fase grup. Keterangan Armada Luis de la Fonte berlanjut ke babak 32 besar setelah mereka berhasil mengungguli Austria dengan skor telak 3-0 tanpa memberikan celah bagi lawan untuk mencetak gol. Catatan ini tidak kalah mentereng diukir oleh salah satu tim tuan rumah Meksiko yang mengandalkan ketangguhan kiper Jose Raul Rangel di bawah Mister, dan L3 tampil perkasa di hadapan publik sendiri di grup A dengan melibas Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko tanpa sekalipun memungut bola dari gawangnya. Tren posisi ini terus terjaga setelah Meksiko sukses menyingkirkan Ekuador dengan kemenangan meyakinkan 2-0 di babak gugur pertama mereka. Dan penyampaian Spanyol dan Meksiko ini sekaligus mengukir sejarah baru di abad ke-21 sebagai tim yang mampu membukukan 4 clean sheet berturut-turut di awal turnamen Piala Dunia. Dan kokohnya tembok pertahanan kedua tim tidak lepas dari kedisiplinan koordinasi lini belakang serta performa gemilang para penjaga gawang mereka dalam mematahkan peluang emas lawan. Dan rekor impresif ini kini menempatkan Spanyol dan Meksiko sebagai kandidat kuat peraih trofi emas. Namun ujian sesungguhnya bagi kedua tim baru akan terjadi di babak 16 besar yang diprediksi berjalan jauh lebih sengit. Spanyol harus bersiap menghadapi taktik kejutan dari lawan berikutnya, sementara Meksiko dijadwalkan akan melakoni laga hidup mati melawan tim bertabur bintang Inggris. Publik ini menanti apakah taktik defensif rapat milik kedua negara mampu mempertahankan kesucian gawang mereka atau justru harus ternoda di fase krusial ini.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: Jen.
1: Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

Saudara, nilai tukar petani Provinsi Maluku pada Juni 2026 tercatat kembali mengalami penurunan sebesar 0,34% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Maluku Marit C. Patiwailapia mengungkapkan bahwa angka NTP Maluku saat ini tercatat berada di level 92,68. Kondisi angka NTP di bawah 100 ini menjadi alarm merah karena menandakan petani di Maluku sedang mengalami defisit atau merugi. Hal ini terjadi lantaran indeks harga hasil panen yang diterima petani jauh lebih kecil dibandingkan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga yang harus mereka bayar. Dijelaskan penurunan NTP Maluku dipicu oleh laju kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 2,10%. Angka tersebut melompat lebih tinggi ketimbang kenaikan indeks harga hasil produksi petani yang hanya mampu tumbuh di 1,76%. Sejumlah komoditas yang mendorong kenaikan LT antara lain cabai rawit, kakao atau biji coklat, biji pala, dan cabai merah. Sedangkan kenaikan IB dipengaruhi oleh bawang merah, ikan cakalang, cabai rawit, dan juga ikan ekor kuning. Di sisi subsektor, tiga subsektor mengalami penurunan NTP yaitu tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, dan juga peternakan. Sementara itu subsektor hortikultural, dan perikanan masih mencatatkan kenaikan NTP pada periode yang sama.

jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.
1: Thank you.

Menang memang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air.

dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Madrasah 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan oleh jajaran Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bima Sohi melalui pelaksanaan kegiatan kerja bakti yang melibatkan seluruh petugas bersama warga binaan pemasyarakatan pada Jumat 3 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Rutan Maso ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, tertata dan nyaman bagi seluruh penghuni maupun petugas. Seluruh peserta bergotong royong melaksanakan berbagai kegiatan kebersihan di sejumlah titik lingkungan rutan. Kerja bakti diawali dengan pembagian tugas oleh petugas kepada WBP sehingga setiap area dapat dibersihkan secara efektif dan tetap berada dalam pengawasan sesuai dengan prosedur keamanan yang berlaku. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan halaman dan area perkantoran, penyapuan serta pengumpulan sampah di seluruh lingkungan rutan, pembersihan saluran drainase, penataan tanaman dan area sekitar blok hunian, hingga pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan. Rutan kelas B, kelas 2B Masohi berkomitmen untuk terus membudidayakan pola hidup bersih melalui pelaksanaan kerja bakti secara rutin dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan rutan sekaligus memperkuat pembinaan karakter warga binaan agar memiliki kepedulian terhadap kebersihan, kedisiplinan, serta tanggung jawab sebagai bagian dari proses pembentukan pribadi yang lebih baik.

Sahabat saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Sudah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, persoalan yang selama ini lebih dari satu dekade membayangi eksistensi negeri adat Samasuro, Kabupaten Maluku Tengah kembali memasuki babak kebaru. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan membuka kembali pembahasan terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat yang berakar pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 yang dinilai tidak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123 / PUU